0: bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak menerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
6: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga

0: Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman, Mas.
1: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara.

0: Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, peringatan di bagian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kali ini kita akan ikuti informasi kronikir Anda ya. Kita akan ikuti informasi tentang update cuaca. Dan kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 NHA, Rili Jeniawati.
2: RRI Pro 1, laporan terkini.
1: Rili.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 27 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 28 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin sekitar 26 hingga 52 km per jam. Dimohon untuk waspada atas risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG NHA Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, peringkat 41 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini kita di program Tahuna pagi ini hingga pukul 9. Dan sebentar pada pukul 9 kita akan ikuti bersama dialog interaktif. Polri menegaskan ruang publik harus tetap aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian aspirasi dan berbagai aktivitas lainnya diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, ruang publik menampung beragam kepentingan masyarakat, karena itu keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keberlangsungan aktivitas masyarakat perlu terus dijaga. Ruang publik adalah ruang bersama dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Semua memiliki hak yang harus kita hormati bersama. Menurut Joni, ruang publik menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, pendidikan pemerintah, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pada saat bersamaan, ruang tersebut juga digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati seluruh pihak, namun pelaksanaannya perlu memperhatikan masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: aneh.
1: Ya, peringkat kali ini saya gantikan satu informasi yang terakhir tentang laporan aktivitas Gunung Api AU periode pengamatan untuk hari Rabu 26 Agustus 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api AU berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 sampai 78%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2. Asap kawah bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 sampai 150 meter di atas puncak kawah. Kegempaan low frequency jumlah 1, amplitudo 3 mm, durasi 17 detik. Vulkanik dangkal jumlah 21, amplitudo 4 sampai 48 mm, durasi 9 sampai 15 detik. Vulkanik dalam jumlah 14, amplitudo 6 sampai 48 mm, SP 0,5 detik, durasi 10 sampai 11 detik. Tektonik jauh jumlah 17, amplitudo 3 sampai 48 mm, SP 18 detik. Durasi 69 sampai 207 detik. Keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung AU level 2 atau waspada. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung AU. Masyarakat di sekitar Gunung AU diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung AU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung AU setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2-magma.stm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Didi Wahyudi Pernama, Putra Bina.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita akan bersama dalam program acara Tahuna Pagi ini untuk Dialog Interaktif. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Tahuna pagi ini untuk Dialog Interaktif edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari transportasi, kegiatan nelayan, pelaku usaha hingga distribusi barang dan jasa, semuanya sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM mulai dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Lantas, apa yang menyebabkan pasokan BBM ini mengalami keterbatasan? Bagaimana kondisi stok dan distribusi BBM di Sangihe saat ini? Nah, serta langkah apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi? Nah, pendengar, untuk membahas tentang persoalan kita di pagi hari ini tentang topik kelangkaan BBM ini, kita sudah hadir dengan dua narasumber yang akan membahas topik kita di pagi hari ini. Yang pertama bersama dengan Ibu Devi N. Budiman SE, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan di Bagian Perekonomian Seta Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, apa kabar nih, Bu, hari ini?
1: Ya, baik.
0: Luar biasa. Ya. Oke, yang kedua, narasumber kami, seperti biasa, ini sudah tidak asing lagi. Bersama kami sudah hadir di Studio Pro 1, perwakilan sopir angkot Tahuna bersama dengan Bapak Yonex Karel. Selamat pagi, Pak Yonex.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, apa kabar nih hari ini?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Ya, oke. Okay. Ya, pendengar sebentar juga Anda bisa berinteraksi ya, bertanya kepada kedua narasumber. Kami buka line telepon di 0812-55-03809 dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda karena acara ini kami siarkan langsung melalui FB Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita ke Ibu Devi dulu ini, Bu. Ya. Ibu sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan di Bagian Perekonomian Seta Kabupaten Kepulauan Sangihe, mungkin bagaimana pemerintah daerah melihat kondisi kelangkaan BBM yang mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini?
1: Baik, terima kasih. Dari kami pemerintah daerah menyikapi dengan melihatnya kondisi saat ini, apalagi melihat BBM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari kami mengamati atau pengawasan yang sudah dilakukan, kami melihat di SPBU yang ada di Kecamatan Tahuna itu masih tergolong stoknya mencukupi dari pemantauan kami. Tapi kenyataan yang sering kali kami lihat, ada beberapa SPBU yang mengalami keantrian. Tapi di sisi lain, untuk stok BBM itu masih tergolong aman, masih terjangkau untuk ketiga SPBU. Jadi saat ini kami terus dari pemerintah daerah melakukan pengawasan BBM untuk keterkaitan adanya mungkin kelangkaan atau sebagainya. Jadi kami pemerintah daerah terus berupaya untuk berkoordinasi melalui SPBU juga yang ada dan Pertamina. Dan kami juga menghimbau untuk semua masyarakat agar terus berupaya mengaktivitas tiap hari BBM ini. Karena kami melihat BBM ini tidak ada apa namanya kelangkaan stok, tapi masih aman dalam stok kuota BBM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena itu kami selalu berupaya untuk melakukan pengawasan koordinasi bersama dengan Kepala Pertamina. Terima kasih.
0: Iya, menurut Ibu itu aman. Kenapa ini Ibu sering terjadi antrian panjang itu?
1: Kalau dari kami melakukan koordinasi dan pengawasan Bu, kami melihat ini antrian yang terjadi ini mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam SPBU Bu. Jadi kalau kuota yang diberikan dari Pertamina itu stoknya masih cukup untuk setiap SPBU. Jadi kalau dibilang mungkin ada antrian panjang, mungkin karena dari pihak SPBU itu Bu, yang mungkin SPBU 02 mungkin ada gangguan sedikit mungkin yang dialami dari ke dalam SPBU itu tersebut. Tapi waktu kami koordinasi turun langsung ke lapangan di tanggal 5 Agustus baru-baru, ketiga SPBU dari SPBU 02, SPBU 03 dan SPBU 014, kami mengamati bahwa stok itu masih cukup, masih aman. Iya. Dan waktu itu yang terjadi antrian panjang itu karena gangguan pelayanan saat itu disebabkan kendala jaringan. Ya mungkin waktu itu kan jaringan di Kabupaten Sangihe masih kurang bagus Bu, karena terhambat dengan jaringan yang dibuat waktu itu. Jadi ada juga teknis yang terkendala teknis yang mesin di dalam SPBU itu Bu yang terjadi, tapi stoknya itu masih ada. Iya Bu, terima
0: berarti
1: kasih.
0: Ya, stoknya mulai dari Petralite, Solar dan Pertamax itu masih aman.
1: Iya,
0: semua
1: masih aman Bu.
0: Oke,
1: iya Bu.
0: Baik. Mungkin ini apa penyebab utama sehingga masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan BBM ini?
1: Kalau penyebab utama itu mungkin kalau yang kami amati dan kami koordinasi langsung ke lapangan, mungkin tidak semua stok yang dari SPBU itu mereka ambil di Pertamina. Jadi mungkin sebagian mungkin yang mereka ambil. Dan kami koordinasi itu langsung dari Pertamina itu stoknya mencukupi di SPBU, tapi yang mereka ambil tidak semua stok yang misalnya hari ini pengambilan stoknya berapa. Jadi mereka ambil cuma sebagian.
0: Oh, tidak ambil semua.
1: Iya,
0: makanya
1: ambil
0: itu
1: semua.
0: Terjadi kelangkaan.
1: Iya,
0: atau
1: tapi
0: apa?
1: Iya, tapi di SPBU 03 itu mereka selalu ambil tepat waktu, Bu.
0: 03 itu bagian mana Ibu?
1: Towo.
0: Oh, di Towo.
1: SPBU Towo.
0: Kalau 01 di bagian?
1: 02 Tongkeng Hoade. Yang itu Bu kami koordinasi. Iya, jadi mungkin kami juga enggak bisa memberikan argumen secara apa ya Bu ya. Kalau mungkin ada kendala mungkin ke dalam dari SPBU. Jadi kami juga pemerintah daerah tidak mungkin memikirkan hal-hal negatif tentang SPBU.
0: Yeah,
1: jadi tapi tetap kami sarankan untuk masyarakat tetap ada stok untuk pengambilan di setiap SPBU itu. Iya, jadi setiap kami turun koordinasi lapangan, setiap ada masyarakat kami selalu bilang tetap ada stok yang akan dilayani di SPBU. Entah itu SPBU Tonghewade, SPBU Towoe dan SPBU Santiago. Begitu Bu.
0: Oke. Mungkin ini persoalan tentang kelangkaan BBM. Apakah persoalan ini berkaitan dengan terlambatan distribusi BBM ke wilayah perbatasan atau seperti apa ini Bu Devi?
1: Kalau distribusi BBM itu, kalau yang kemarin itu sempat ada keterlambatan itu dari kapal ya Bu ya.
0: Oh,
1: mungkin karena cuaca. Tapi di sela dari itu aman Bu, tetap distribusi itu yang datang dari luar itu melalui kapal itu Pertamina itu tetap pada tepat pada waktunya, itu tanggal yang disesuaikan. Iya Bu.
0: Berarti koordinasi terus dijalankan.
1: Iya,
0: ya bersama dengan Pertamina untuk mengatasi kondisi tersebut.
1: Iya,
0: ini. Oke. Baik, kita tanya Ibu Devi, kita ke Pak Jonex dulu ini sebagai perwakilan sopir angkot tahunan. Mungkin Pak Jonex melihat sesuai topik kita di pagi hari ini, bagaimana kondisi ketersediaan BBM yang dirasakan para sopir angkot di Tahuna dalam beberapa hari terakhir ini.
2: Baik, terima kasih. Saya terima kasih juga buat Bu Devi yang sudah berkenan hadir di RRI. Terima kasih juga buat RRI ya untuk menampung aspirasi dari kami para sopir angkutan dalam kota. Seperti yang kita ketahui, Wicca, bahwa kita kan merupakan adalah daerah kepulauan, ya. Dan persoalan terkait dengan BBM ini persoalan klasik sebenarnya. Betul. Saya sudah hadir untuk kedua kalinya untuk terkait dengan topik yang sama. Nah, pemerintah daerah kita ini kalau melihat dari situasi sekarang yang ada, ya, banyak krisis yang kita alami, ya. Terkait pertama mungkin ada krisis listrik, ya. Kemudian ini kita lihat dengan
0: El Nino,
2: ya. Krisis air, ya. Betul. Kemudian baru kita dapat lagi sudah mulai dengan krisis bahan pokok, ya. Yang terakhir ini, ya, saya berharap ini ke depan pemerintah ini jangan ditambah lagi dengan krisis BBM.
0: BBM, ya.
2: Karena tentunya dari hal-hal yang saya sampaikan itu sangat berpengaruh bagi pengusaha atau angkutan kota, kemudian juga pengusaha-pengusaha UMKM yang kecil-kecil.
0: Betul,
2: ini
0: iya.
2: Sangat berpengaruh sekali. Dan hal yang saya sampaikan ini, dan ataupun saya hadir di sini, saya rasa saya juga tidak mewakili cuma sopir angkutan dalam kota. Karena BBM ini tentunya menyentuh ke seluruh sektor ekonomi atau sektor pekerjaan dari masyarakat Kota Tahuna. Nah, saya berharap memang apa yang disampaikan Ibu Devi tadi memang benar bahwa dalam beberapa hari alam stok untuk BBM itu masih terpenuhi.
0: Yeah.
2: Tetapi ini ada persoalan yang memang sebenarnya harus ada dari sumber narasumber yang dari Pertamina maupun juga dari SPBU, karena ini sudah terangkat ada persoalan-persoalan intern di SPBU. Tetapi kalau kita mau melihat seperti itu dan itu menjadi salah satu persoalan yang memicu hingga terjadi kelangkaan BBM. Nah, ini fungsi pengawasan dari bagian ekonomi seperti apa untuk menyikapi hal ini? Karena seperti yang disampaikan ini kan sudah tahu sebenarnya persoalan. Kalau seumpamanya mereka tidak mengambil stok BBM itu dengan kuota yang sebenarnya diwajibkan dan tidak disalurkan secara merata kepada masyarakat, ini kan berarti akan jadi ketimpangan. Sehingga kenapa saya sampaikan kemarin di topik untuk kopi pagi, ya, yeah, ruang publik. Saya sampaikan kan bahwa 3 SPBU loh tutup. Satu saja buka tetapi hanya Pertamax. Dan disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax itu cukup jauh. Kita tahu bersama memang dulu masih sekitar 12 ribuan. Tetapi dia sekarang sudah sekitar 16 ribuan. Nah, disparitas itu jauh sekali. Memang ada pengecer. Nah, ini yang kemarin saya juga sudah pernah sampaikan dengan Kabag Ekonomi. Hal-hal seperti ini kalau tidak mau diatur, ya memang persoalan klasik ini akan berlangsung terus. Dan saya juga agak heran kalau memang ini dibiarkan terus menerus dan larut terus seperti ini. Saya berharap memang janganlah kita berpendapat bahwa ataupun menjadi alasan bahwa hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan masyarakat dengan krisis ekonomi yang sekarang sudah ada perlambatan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat sudah mulai berkurang. Kita melihat di pasar itu bukan hanya pengaruh kepada supir angkutan dalam kota, ASN juga berpengaruh. Segala hal yang terkait dengan BBM ini, kalau seumpamanya ke depan nanti krisis air ini berlanjut, kemudian hanya dengan mengandalkan stok untuk pengadaan dari kendaraan-kendaraan yang nanti akan mensuplai air dengan kendaraan terbatas. Nah, mungkin masyarakat butuh air mau ambil di sini. Nah, tiba-tiba kalau ada kelangkaan BBM, boleh keos terus di daerah ini.
0: Mobil tidak bisa jalan.
2: Iya, boleh keos. Jadi seperti itu. Saya berharap ini saya penyampaian di sini bukan cuma terkait dengan

0: ditentukan, kemudian kita harus lakukan antrian karena ada SPBU yang aktivitasnya terbatas. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Devi di 02 itu, sekarang saja mungkin baru buka karena baru dia stok, kemudian dia habis lagi di sore. Tuh. Nah, sekarang kita ke SPBU Tau, ya di situ sudah mulai antri.
1: Antri lagi. Nah, iya.
0: Antri, kemudian ada gelon-gelon yang ini yang juga menjadi persoalan. Saya tidak mau menampil bahwa itu sudah dinormalisasi, karena itu kembali lagi kita mau tanya fungsi pengawasannya di mana di saat sudah ada SPBU yang seperti yang disampaikan tadi ada persoalan intern ke dalam, di sementara mereka tidak bisa menjuplai atau meminta stok yang berlebih. SPBU lain yang sudah sesuai dengan stoknya, tetapi karena satu tutup, akhirnya menumpuk di situ. Menumpuk di dua SPBU yang akhirnya memang akan menjadi antrian. Ini yang betul. Memang harus kita lihat, kalaupun memang sudah tahu persoalan, ya mari. Antara Pertamina, bagian ekonomi, ataupun pengelola SPBU itu dipanggil. Supaya kita bisa melihat solusi-solusi apa yang harus orang ambil untuk penindakan ataupun kalaupun memang ya solusi-solusi yang konstruktif untuk melakukan sehingga tidak ada terjadi antrian ataupun memang nanti masyarakat akan berpikir kalau soal antri berarti ada kelangkaan ini.
1: Iya.
0: Jangan betul. Sampai serta ada kelangkaan dan tidak antrian dan mengakibatkan masyarakat berpikir ada kelangkaan. Nah, nanti akan ada panik buying. Karena tidak ada sosialisasi jelas ini. Ternyata ada persoalan ini. Nah, terima kasih memang untuk RRI untuk bisa membuka ini macam ada yang kendala-kendala terkait dengan persoalan BBM. Terima kasih.
1: Oke. Mungkin ini juga berdampak seperti Pak Yones katakan, ini selain berdampak kepada sopir-sopir, mungkin juga pelaku usaha ya, khususnya bagi nelayan yang akan melaut, juga ini memerlukan jenis BBM. Nah, mungkin sejauh mana kelangkaan BBM ini mempengaruhi aktivitas operasional sopir angkot? Sejauh mana untuk kelangkaan BBM ini mempengaruhi aktivitas operasional sopir angkot ini?
0: Ya, jelas berpengaruh sekali ya. Yeah. Karena kan tentunya ini kan sama dengan orang bilang kalau untuk sopir angkot ini modal utama ya BBM.
1: Betul.
0: Ya. Kita punya uang tapi kalau kita tidak punya BBM ya kita tidak bisa beroperasi. Nah, di saat kita mau beroperasi di pagi, itu kan biasanya untuk angkot itu kan pagi atau sore hari. Jadi aktivitas. Nah, di waktu-waktu itu yang memang seringkali BBM SPBU itu tidak bisa melayani. Nah, setelah dia sudah melakukan ya bisa saja dia cari ke encer-encer dulu. Tetapi kan kebutuhan untuk mungkin dia butuh 100 liter per hari, otomatis dengan dominan harga yang ada di pengencer tentu dia tidak akan berpikir untuk membeli lebih. Ya harus masuk lagi ke SPBU. Nah, dengan kondisi ekonomi yang sekarang mungkin daya beli masyarakat berkurang, penumpang untuk ke Towo kurang. Nah, ini juga akan dibebani dengan antrian yang mungkin juga akan menguras waktu, ya tentunya sangat berpengaruh sekali. Jadi saya berharap sekali memang ada tindak lanjut dari pemerintah terkait persoalan ini.
1: Okay. Mungkin apakah kondisi ini menyebabkan jumlah perjalanan angkot berkurang atau waktu operasional menjadi lebih terbatas ketika terjadi kelangkaan BBM ini?
0: Ya, memang akan terjadi itu keterbatasan itu terkait dengan operasi dan memang ada hal yang juga tidak bisa melayani lebih ke masyarakat pengguna jasa. Betul. Karena tentunya ya kita mau berjalan bagaimana kalau memang tidak ada BBM. Walaupun memang ada di pengecer, ya disparitas harga juga kita harus melihat. Kalaupun nanti ya jangan nanti kalau supamanya ini menjadi hal yang dinormalisasi, ya sopir saja bisa karena dia sudah menggunakan dengan harga yang berbeda sebenarnya dia harus menggunakan BBM bersubsidi. Itu kan akan berpengaruh di harga ongkos untuk penumpang nantinya.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya. Karena kita kan akan berpikir, kita sudah beli minyak dengan
1: harga
0: yang tidak sesuai dengan sebenarnya peruntukannya. Gitu. Okay. Ya, ini jadi persoalan juga ya, minta maaf, karena kita sudah kondisi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ya jelas terlihat, kelesuan-kelesuan pasar, bagaimana ya, harusnya ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada krisis-krisis yang bertambah.
1: Iya, oke. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 20 menit ini lepas dari pukul 9, kita masih bersama dengan Pak Yones Karo dan Ibu Devi yang akan membahas topik kita di pagi hari ini masih mengenai tentang kelangkaan BBM di wilayah perbatasan. Jadi untuk Anda yang mau bertanya, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau melalui

0: Di YouTube di Era di Tahun Official yang ingin bertanya kepada kedua narasumber di pagi hari ini masih dalam program acara dialog interaktif. Mungkin kita masih dengan Pak Jones. Pak Jones, mungkin dengan kelangkaan BBM ini mungkin dirasakan oleh sopir-sopir beberapa hari terakhir ini. Bagaimana respon dari penumpang ketika sopir harus mengurangi perjalanan karena mungkin terjadi keterbatasan BBM?
1: Memang kalau melihat dari apa itu masih normal ya, karena keadaan juga dengan saya sampaikan tadi bahwa ada kelesuan ekonomi ya. Jadi memang untuk penumpang saja ini kita sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya Ica. Nah saya berharap dengan penurunan kelesuan ekonomi dan sehingga daya beli masyarakat otomatis untuk aktivitas ke pasar ataupun ke pusat kota itu agak berkurang.
0: Berkurang.
1: Nah, ya. Saya berharap jangan sampai juga dengan sudah ada penurunan dari jumlah penumpang bagi kami. Saya berharap juga jangan sampai ditambah dengan beban untuk ngantri BBM seperti ini. Ya karena otomatis jangka waktu kita operasi akan terbatas dengan harus kita antri dulu di SPBU ini. Kebetulan masih sementara antri, sudah masuk dia habis. Nah, ini yang jadi itu yang memang harus kita sampaikan bahwa memang seringkali jadi seperti itu. Karena ada SPBU yang sudah tutup dan tidak beroperasi, kita ngantri di SPBU ya otomatis karena di sana sudah ada kelebihan kuota atau
0: kuota
1: stok tetapi kelebihan juga untuk orang untuk minta, ya akhirnya di saat masuk
0: sudah habis.
1: Mau beli Pertamax nyawa nggak bisa, DP disparitas jauh sekali.
0: Jauh, iya.
1: Akan tambah lebih rugi. Jadi orang tambah tombok sebenarnya.
0: Berarti ini harus ada koordinasi ketika sudah mau parkir, tiba-tiba kuotanya habis. Ini ya berarti koordinasi dari pihak SPBU ini harus sampaikan juga kepada para sopir-sopir agar supaya tidak menjadi antrian yang lebih panjang juga ya, ketika mereka sudah antri tiba-tiba stoknya sudah habis. Ini bisa juga mengecewakan para sopir-sopir juga ini ya.
1: Dan itu nanti bisa saja terjadi clash di situ karena di saat kita antri di situ ada gelon juga antri. Di saat gelon antri memang kita akan silakan saling berbagi kata tuh.
0: Ya,
1: tetapi dalam hal ini inilah kita bilang kembali. Di saat ada kegiatan-kegiatan atau terjadi hal seperti ini, mintalah pengawasan dari itu ya. Soalnya jangan sampai torang mau baku mana ngana punya. Izin mana segala macam. Ya kan ada etis nanti kalau supamanya ada yang baku tersinggung cuma karena mau baku tanya ini barang. Akhirnya ya ribut di situ. Jadi inilah kita bilang kembali ke fungsi pengawasan dari mungkin dari BKN ekonomi ataupun dari aparat penegak hukum di saat melihat situasi seperti ini kan harus turun langsung mengawasi dan melakukan penegakan hukum. Kalau yang tidak punya izin ya silakan minta maaf. Silakan dilayani dulu. Sesuai dengan apa yang fungsi utama dari SPBU ini hanya melayani ya kendaraan angkutan. Kalaupun itu untuk subsidi ya harus ke angkutan umum seperti itu.
0: Oke, kita tanur ini. Ada yang bertanya nih dari Pak Max Kasombang di Mahina. Selamat pagi, Pak Max.
2: Selamat pagi, Bu Ica. Selamat pagi, Riri. Dan selamat pagi untuk Ibu Desi dan rekan saya yang sekarang.
3: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Oke, silakan Pak Max.
2: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya begini. Kalau mendengar penjelasan dari Ibu Devi bahwa stok siap, mungkin dari BPH Migas sudah siapkan untuk saya yang ada di wilayah perbatasan. Berarti dari pihak Pertamina siap menyalurkan. Yang mungkin yang kita harus cari benang khususnya atau benang merahnya ini, betul Pak Yonex bilang tadi, hadirkan Pertamina. Hadirkan SPBU, hadirkan dari bagian ekonomi. Bicara duduk bersama sebenarnya apa? Sebab ketika ini dibiarkan, asumsi dari masyarakat, angkutan umum, dan secara keseluruhan pengguna BBM itu berpikir bahwa ini sudah langka BBM. Sudah sangat memprihatinkan. Sehingga kalau mohon maaf, kalau cuma dua narasumber, kita anggap belum bisa memecahkan masalah ini.
0: Iya.
2: Hadirkan Pertamina, hadirkan SPBU, hadirkan bagian ekonomi, duduk bersama, apa yang menjadi permasalahan.
0: Yeah.
2: Yang pertama. Yang kedua, ketika, ini pemikiran saya, ketika citra laik ini sudah tidak lancar lagi, saya berpikir begini, mungkin dorang mau kasih laku itu Pertamax. Dan Pertamax kan penggunanya sedikit. Kemudian stok yang dorang tarik itu kan tidak bisa habis dengan waktu tertentu. Sehingga mereka jual Pertamax itu. Dan yang ketiga, ketika ada permasalahan secara teknis di SPBU itu, itulah solusinya. Pemerintah daerah harus turun, Pertamina harus turun, supaya bisa menyelesaikan itu. Saya mengapresiasi ini, RRI ini menjadi saluran yang luar biasa. Itu permasalahan yang terjadi. Saya tidak menyentuh kesulitan yang lain, tetapi ini sangat dekat. Kemudian yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Devi mohon maaf Bu, sampaikan itu kan bagian ekonomi turun tanggal 5. Sekarang sudah tanggal 27. Secara waktu terlalu panjang, sehingga perkembangan di lapangan tidak bisa dimonitor. Yang seharusnya dari bilang pihak ekonomi mengupdate kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan penyaluran bahan bakar. Demikian barangkali yang bersampaikan, mohon maaf.
0: Baik.
2: Saya tidak bermaksud mendiskreditkan atau menyudutkan, tapi ini adalah kewajiban kita semua.
0: Baik.
2: Terima kasih, Riri.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi juga Pak Max Kasombang di Mahena. Ini kami informasikan juga ya, sebagai informasi kepada narasumber dan juga pendengar, bahwa kami sudah mengundang ini dari pihak Pertamina juga untuk hadir bersama-sama kita di pagi hari ini untuk menjadi narasumber di dialog. Namun Pertamina berhalangan hadir atau tidak bisa hadir. Tempat kami sudah hubungi untuk hadir bersama-sama dalam program dialog interaktif. Mungkin langsung ditanggapi saja ini Ibu Devi dari Pak Max Kasombang tadi.
3: Ya, terima kasih untuk Pak Max. Pertama untuk menyikapi isu kelangkaan ini, pada prinsipnya pemerintah daerah itu selalu berkoordinasi, konsultasi dengan SPBU, kedua dengan Pertamina, ketiga dengan SBM. SBM itu adalah sales branch manager, dan mereka itu yang bertanggung jawab untuk penjualan, distribusi dan pemasaran produk seperti BBM yang ada di kepulauan. Jadi mereka yang menentukan penentu dari SBM Manado. Jadi kami selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi mungkin kedepannya Pak, kami mohon maaf juga kalau pengawasan yang kami lakukan di tanggal 5 itu terus di tanggal sekarang belum terjadi pengawasan atau kami turun langsung ke lapangan Pak. Jadi mungkin kedepannya kami akan benahi ini, dan akan tim kami juga bagian ekonomi dan tim pengawasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SK Bupati itu akan kami coba untuk turun sama-sama untuk mengawasi setiap SPBU ini Pak, agar ke depan lebih baik lagi untuk masyarakat. Terima kasih Pak.
0: Oke, baik, mudah-mudahan Pak Max Kasombang yang ada di Mahena ini bisa dimengerti dan pahami apa yang sudah disampaikan atau dijawab oleh Ibu Devi tadi tentang pertanyaan-pertanyaan dari Pak Max tadi. Mungkin bisa dilanjutkan ini Bu Devi ya, sesuai dengan topik kita. Nah, bagaimana untuk koordinasi sampai saat ini ya dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pertamina terkait mengatasi kondisi ini? Sudah sampai di sejauh mana ini ya koordinasinya?
3: Iya, terima kasih Bu. Kalau yang sejauh ini koordinasi kami yang sudah kami lakukan, waktu kan pertama kami turun di itu jangkauan karena ada antrian waktu di tanggal 5 itu Bu. Jadi kami koordinasi pertama dengan SPBU. Jadi SPBU yang ada di Towo, Tonghuade sama Santiago. Jadi alasan dari mereka itu karena jaringan dan alat yang ada di dalam SPBU itu yang terganggu. Terus yang kedua, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Dari Pertamina itu mereka mengupdate selalu stok yang ada, yang datang langsung dari yang datang dari langsung dari Makassar. Jadi stok itu diupdate langsung dari sales branch manager Manado. Jadi mereka mengupdate selalu. Jadi stok yang ada kami sering bertanya kepada kepala Pertamina ini bagaimana stok ini, apakah mencukupi untuk kebutuhan penyaluran untuk SPBU serta ke agen-agen. Tapi mereka menjawab selalu stoknya itu mencukupi dan sesuai dengan kuota yang ada. Jadi begitu Bu. Jadi ke depan mungkin dari pemerintah daerah mungkin akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi lebih baik lagi lewat tim pengawasan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Bu.
4: Oke, baik. Kita pandu ini ada yang bertelepon dari Santiago. Ada Pak Yos di Santiago. Selamat pagi Pak Yos.
5: Halo, RRI.
0: Baik, selamat pagi Pak Yos.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yos.
5: Ya, terima kasih. Jadi mengenai antrian, memang akhir-akhir ini sudah cukup panjang. Kita kok ragu ini? Kan di medsos beredar luas, yang mana di Sitaro itu BBM itu langka sekali, apalagi premium. Sampai antrian so panjang. Dan memang ada tiga SPBU ini dia, sama dengan Pak Yones tadi katakan, bahwa Tobo dan Tonghuade itu tidak terlalu aktif. Nah pertanyaan kami, apakah stok yang diberikan kepada SPBU Tobo dengan Tonghuade itu sama dengan Santiago? Orang yang nak memuji SPBU Santiago, tapi kelihatan pelayanan memang agaknya tidak bagus. Sebelum sore so tutup, sehingga semua oto itu ke SPBU Santiago. Jadi dimohon untuk aparat keamanan, jangan cuma dari ekonomi. Ini alangkah baiknya ini melibatkan APH ini. Dalam arti kata dari Polres turun langsung, karena ini agak ranji. Karena bagaimana boleh dijelaskan, karena pada waktu jaringannya tidak bagus, kata orang beralih ke Petramax. Anehnya di Santiago, Petralight gangguan, Petramax-nya tidak. Jadi mau tidak mau terus harus ke sana, ke Petramax. Kita datangnya sebenarnya ini DP jaringan ini baku beda so Petramax dan Petralight, Petramax maksudnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Saya setuju dengan Pak Yones tadi, jangan-jangan orang harus ke apa Pak siapa Kasombang, jangan-jangan orang harus ke Petramax. Ini cuma artinya pemberitahuan juga memberikan apresiasi kepada RRI. Karena orang menyalurkan orang pertanyaan lewat acara begini. Terima kasih. Baik. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Yos yang ada di Santiago. Mungkin langsung ditanggapi ini ya.
3: Iya, Pak Yos, terima kasih. Saya mau tanggapi tentang Pertalite itu dan Pertamax yang ada di Santiago. Ya, waktu kami turun itu Pertalite itu dia stoknya ada Pak, tapi mesin di dalamnya itu yang rusak menurut pemilik SPBU Santiago, dan kami turun langsung mengecek itu, dan stoknya itu masih ada di dalam tempat penampung Pertalite itu. Jadi stoknya ada, tapi ada kerusakan sedikit yang terjadi waktu itu Pak. Ya mungkin itu Pak.
4: Jadi
0: ternyata ada kerusakan di masjid ya. Iya, ketika mereka mau membutuhkan Petralite, tidak ada dan harus beralih ke Pertamax. Oke. Baik, mudah-mudahan ini dipahami apa ya yang ada di Santiago. Mungkin kita ke Pak Jones. Mungkin langkah apa yang harus diperlukan atau dilakukan agar ketersediaan BBM di wilayah perbatasan seperti Sang ini tetap terjamin khususnya bagi para sopir angkot.
1: Pertama, tentunya persoalan yang sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi Ibu Devi bahwa ada ini ke SPBU ya. Nah, tentunya saya berharap memang ekonomi dan Pertamina ini harus duduk bersama untuk melihat situasi seperti ini. Jangan sampai nanti keadaan-keadaan atau asumsi-asumsi masyarakat terkait dengan kelangkaan BBM ya jangan disalahkan lagi kalau ada asumsi seperti itu. Karena persoalan ini dari tahun ke tahun, dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang, itu tidak pernah ada solusi yang konstruktif untuk melihat situasi persoalan ini. Saya memang melihat bahwa, apakah saya juga bertanya Bu Devi, apa ini sudah ada revisi terkait dengan kuota BBM untuk Kepulauan Sangihe? Karena tentunya kalau kita tidak melakukan revisi terkait permintaan kuota BBM, ini sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian, terkait dengan kendaraan-kendaraan yang ada sekarang di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu banyak sekali dari kendaraan dari daerah luar yang tentunya untuk list daftarnya penerima kuota ini itu akan sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Nah, ini saya jadi pertanyaan juga apakah sudah ada revisi terkait dengan permintaan kuota BBM untuk Kepulauan Sangihe. Nah, ini memang seharusnya harus ada Pertamina ya. Betul. Karena Ibu Devi juga hanya kepakai apa tentunya hanya sebatas koordinasi, tentunya penjelasannya memang harus dari Pertamina dan jago saya berharap memang ini ada anggota legislatif yang memang harus hadir juga karena ini juga persoalan ini kita lihat kemarin juga berapa kali saya harus hadir di rapat dengar pendapat untuk selalu mempertanyakan dan mencari solusi terkait dengan BBM seperti ini maupun dia kelangkaan ataupun ini BBM nanti disalahgunakan untuk seperti hal. Makanya saya berpendapat bahwa ini kelihatannya seperti ini dinormalisasi dan ada kita bilang. Saya akan katakan di sini ada orang-orang yang memanfaatkan BBM subsidi. Saya harus katakan itu dan memang kelihatannya di salah satu SPBU itu kalaupun dia buka itu sebenarnya bukan pelayanan kepada pengguna kendaraan angkutan umum ataupun kendaraan khusus kendaraan roda 2 atau roda 4 itu bahkan lebih ke gelon-gelon dan gelon-gelon ini bukan untuk kepada pengecer-pengecer juga ya. Pengecer pun makanya kita kemarin juga meminta kepada Pak Kabag Ekonomi itu harusnya dibuatkan sebuah surat edaran. Surat edaran ini untuk memantapkan aturan atau lebih melihat bahwa keadaan yang ada di Kabupaten Sangihe itu untuk ditetapkan sebagai dasar hukum. Ya, terutama kelebihan apa tentang bagaimana sebenarnya para pengecer itu mau diatur pendataannya, kemudian berapa stok yang mereka harus mereka dorang ambil supaya jangan sampai ada yang melakukan ini bukan hanya untuk pengecer tapi sasarannya kepada pengecer akhirnya. Padahal BBM ini upaya bersubsidi ini udah mulai dialihkan ke tambang ilegal toh banyak sekali loh itu dialihkan ke sana dengan harga yang lebih di atas tinggi. Lebih tinggi sekali, jauh sekali. Dan itu berlaku kepada BBM untuk solar subsidi. Bayangkan kalau untuk alat-alat berat itu kalau kita pergunakan dan mereka kuota BBM-nya itu untuk menggunakan satu alat berat itu kan berat banyak sekali. Dengan dia pakai BBM subsidi, dia jual dengan harga industri, waduh. Ya, kita lihat bagaimana sasaran dari pemerintah untuk melakukan BBM subsidi ini ya sudah tidak tepat sasaran kepada. Dan ini saya sangat berharap bahwa bagian ekonomi pemerintah daerah, Pertamina, bahkan aparat penegak hukum, apapun dia itu harus melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada SPBU-SPBU yang nakalan ini. Kalaupun memang terbukti seperti itu, ya saya juga tidak mau bilang mereka terbukti bersalah atau tidak, ya ini wewenangnya aparat penegak hukum. Dan saya berharap juga aparat penegak hukum tidak membacking ini. Saya punya pengalaman pribadi loh terkait dengan BBM-BBM seperti ini. Dan saya bisa menyatakan bahwa ada yang bermain dengan hal ini. Saya berharap ya pemerintah daerah, aparat penegak hukum masih barih berbenah diri. Berbenah diri, jangan sampai apa yang saya sampaikan tadi terkait krisis listrik, krisis pangan, krisis air, bahkan jangan sampai ditambah dengan krisis BBM. Seperti itu.
0: Oke, mungkin bisa ditanggapi ini Ibu Devi apa yang sampaikan Pak Joni tadi tentang antrian ini, galon-galon ini.
3: Baik, terima kasih. Kalau menurut kami pemerintah daerah ini terkait galon-galon ini, karena kami sudah mengeluarkan surat edaran di tahun 2024 nomor 505/1035 tentang penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Jadi di situ kami menertibkan rekomendasi itu di seluruh kecamatan. Jadi di situ terkait pembelian usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi juga. Jadi kalau mau dibilang galon, sudah berapa kali Bu kami mengatur itu di SPBU. Tapi seringkali ada-ada saja yang terjadi. Jadi memang aturan yang sudah kami keluarkan dari pemerintah daerah itu sudah memang ada ditetapkan dari 2024 itu, 2025 ada juga penertiban untuk rekomendasi itu. Jadi mungkin kalau ada lain sebagian mungkin galon yang dilihat ada di SPBU itu mungkin pengambilan untuk nelayan mungkin. Tapi di setiap SPBU itu sudah ditekankan dari SBM dan Pertamina itu harus ada barcode. Barcode. Jadi dari rekomendasi itu harus ada barcode yang dikeluarkan dari dinas terkait yang mengeluarkan rekomendasi tersebut. Jadi kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terus berkoordinasi dan melakukan pengawasan ini, Bu. Jadi pada prinsipnya BBM bersubsidi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini punya aturan hukum atau payung hukum yang mengatur mulai dari pusat sampai ke daerah, serta kota yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah berhak mengatur berkoordinasi ke SPBU maupun agen yang ada. Jadi tugas kami memang sangat berat, Bu ya. Jadi memang tim pengawasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus kami coba mengasah dan terus berkolaborasi, karena di dalam tim pengawasan itu ada kepolisian, ada dinas-dinas terkait, Pertamina juga ada. Jadi mungkin ke depan akan terus kami berupaya lagi semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan ini, Bu. Terima kasih.
0: Berarti dari pihak Setia Sangihe ini bagian ekonomi melakukan pengawasan dan cek langsung ke SPBU ini setiap sebulan sekali atau?
3: Iya, sebulan sekali Bu kami cek. Iya, mungkin minta maaf untuk pendengar sekalian kalau kami dari pemerintah daerah apalagi bagian ekonomi mengecek langsung tidak setiap minggu, karena juga kami menonton ada tugas-tugas lain Bu yang kami lakukan di kantor. Ya.
0: Oke, baik, kita tahan dulu. Ini Pak Max Kasombang balik lagi. Silakan Pak Max.
6: Oke, terima kasih banyak masih diberi kesempatan. Kita tertarik itu tadi dengan masalah galon. Menurut kami, walaupun pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran pengawasannya ketat, tetapi galon itu masih berjalan. Sehingga pada kesempatan ini kami sarankan pemerintah daerah bisa mencari pengusaha yang mendirikan SPBU untuk nelayan. Jadi sehingga tidak mengganggu untuk bahan bakar untuk kendaraan di darat, kalau SPBU untuk nelayan itu ada. Karena paling banyak juga nelayan, orang mau cegah orang juga susah, karena orang juga mau cari kehidupan. Jadi salah satunya solusi, menurut kami, dihadirkan SPBU untuk nelayan. Kalau cuma surat edaran, pengawasan, ini manusia. Jadi agak sulit. Banyak human error di situ yang terjadi. Itu barangkali SPBU untuk nelayan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Max. Iya, selamat pagi. Mungkin langsung ditanggapi nih Bu Devi.
3: Iya, makasih Pak Max. Iya, jadi pernah tahun lalu itu sudah diusulkan Pak untuk adanya SPBU nelayan ini ke BPH Migas, tapi sampai sekarang masih terus direvisi Pak untuk keadaan Kabupaten Kepulauan Sangihe dari BPH Migas. Jadi kami terus berupaya untuk berkolaborasi dengan BPH Migas, Sales Branch Manager ini yang ada di Manado dan Pertamina Pak. Semoga ke depan kami akan dapat memenuhi permintaan masyarakat, yaitu adanya SPBU nelayan ini. Jadi ada juga Bu yang kedua dari Pak Onyx tadi, kota yang revisi itu, kami sudah sementara berkolaborasi dengan Provinsi Sulawesi Utara, bagian Biro Perekonomian itu untuk menghitung kota, penambahan kota untuk tahun 2027. Jadi mungkin bersabar. Jadi ini terus akan kami lakukan revisi kota ini. Semoga BPH Migas bisa melihat kebutuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi kami di perbatasan, untuk memberikan kota sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Devi sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Max Kasombang. Kita ke Pak Jonis lagi. Mungkin Pak Jonis ke depan kalau kondisi kelangkaan BBM ini terus berlangsung misalnya, apa kekhawatiran terbesar para sopir angkot terhadap pelayanan transportasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Baik, jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa hal ini bukan cuma hanya terkait dengan sopir angkutan dalam kota kalau terkait BBM ya. Memang saya di sini hadir mewakili sopir angkutan dalam kota. Tetapi yang jelas untuk ke depan apa kalau memang ini berlarut, yang terpukul memang angkutan dalam kota. Ya, dengan keadaan seperti ini, keadaan kelesuan ekonomi, saya kembali sampaikan bahwa kami akan terpukul sekali. Jadi pendapatan kami akan memang akan merosot tajam. Keadaan jago juga sekarang juga sudah memang agak menurun ya. Jadi saya berharap memang ada tindak lanjut pemerintah. Kemudian SPBU ini kan saya apa tadi, kalaupun sudah memperjuangkan kuota BBM tersebut, tetapi kalau SPBU itu hanya seperti itu dengan layanannya, ya memang kembali lagi kita akan bilang bahwa ini sia-sia saja ya. Kuota BBM kita bertambah, tapi kemudian ini tanpa ada pengawasan, yang hanya pengawasannya hanya sebulan sekali. Ya ini setiap hari loh dorong minta BBM. Tuh, kuota kita akan kirim setiap hari, di sementara BBM subsidi itu tidak tepat sasarannya. Kita minta kuota BBM, malahan sebenarnya yang memanfaatkan ini adalah orang-orang yang mencari keuntungan dengan BBM subsidi. Kita bilang, kita saja kalau mau sampaikan bahwa kalau orang hanya ingin mencari keuntungan, terus terang sopir angkutan dalam kota itu bisa saja. Sekali lagi saya bilang, sopir dalam kota, tapi bisa saja dia mencari keuntungan. Karena kita punya kuota yang sekitar hampir berapa ratus liter dalam satu hari. Ya, kalau kita mau memanfaatkan itu, sebenarnya kita beli BBM, kita jual lagi bisa. Itu makanya saya bilang, ini kemarin waktu di RDP saya bilang, silakan sebenarnya kita tidak perlu barcode ini dengan kuota yang lebih besar. Kita butuh kartu pengawasan saja. Untuk membatasi hal seperti ini, jangan sampai salah sasaran. Tapi ya memang di sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa kita harus menggunakan barcode, tetapi barcode itu kuotanya cukup banyak sekali, sedangkan orang kebutuhannya hanya sebenarnya paling tinggi untuk angkutan dalam kota dengan keadaan seperti ini yang kita harus mangkal di Towa selama-lama itu, kebutuhannya mungkin ya 10 liter. Tapi dengan kuota yang ada sekitar 100 liter lebih itu, atau sekitar berapa yang saya lupa itu, kita bisa saja memanfaatkan. Kemungkinan kita bisa ngambil sepi dengan 100 liter, tetapi kebutuhannya 10 liter per hari, ya bisa kita tarik. Tapi itu saya bersyukur bahwa teman-teman itu dalam hal ini memang ada sebagian yang memanfaatkan hal itu. Tetapi kemudian barcode-nya tablokir dengan sendirinya. Karena mungkin ya sistem menilai bahwa hal itu dia sudah tidak wajar lagi dengan situasi keadaan jarak tempuh dari sebuah mikro untuk di daerah Kota Tahuna. Nah, ini yang saya rasa bahwa kembali lagi saya minta memang pengawasan ini ya, kalau hanya sebulan sekali mungkin pas turun DP aman-aman. Ya, tuh ya, minta ya, maaf ya. Minta ya. Maaf. Tapi ataupun kebutuhan ya. Ya, itulah kita jangan sampai ya masyarakat kalau dibilang seperti ini akan bertimbul asumsi-asumsi.
0: Iya.
1: Oh, mungkin ya sudah muni pengawasan, muni datang situ foto-foto aja sudah langsung lampirkan sini, oh, terang turun sebagai fungsi pengawasan, tetapi ya kembali situasi yang orang alami berbeda dengan hal yang disampaikan.
0: Berarti ini harus setiap hari ini ya Pak Onik berharap. Nah,
1: saya juga tidak mau harus seperti itu, tapi kan kembali ya.
0: Iya.
1: Kembali ini yang disampaikan bahwa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah disosialisasi tadinya kata kecamatan toh. Nanti kan rekomendasi-rekomendasi itu bukan hanya dari bagian ekonomi harusnya, karena ada dari dinas perikanan ya untuk SPBN, untuk nelayan. Baru kemudian ada dari dinas perhubungan ya juga ada kalau tidak salah. Baru itu terkait dengan kebutuhan atau dinas-dinas lain yang merekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi. Nah, inilah yang kita minta dari setiap dinas yang mengeluarkan rekomendasi ini, mari dong DP data mana. Supaya jelas, untuk pengecer, supamanya kita tampung dengan surat edaran, mereka berapa. Jadi kuota BBM yang walaupun nanti akan diusulkan, itu jelas DP kebutuhan. Berapa sebenarnya kebutuhan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baru kemudian dengan data-data jenis kendaraan yang harus hadir di sini tetapi menggunakan plat nomor lain. Gunakan kuota BBM lain, bayar pajak di daerah lain. Itu yang harus kita lihat bahwa sebenarnya barang ini persoalan yang lama tapi dibiarkan larut berlarut seperti ini. Itu yang Bu Devi bilang.
0: Oke, baik. Terus mungkin di yang mediterani ini apa yang paling diharapkan para sopir angkot maupun masyarakat ini, mewakili masyarakat dari pemerintah dan pihak Pertamina terkait kondisi ini?
1: Ya, sekali lagi persoalannya persoalan klasik ya. Solusi ataupun maksudnya persoalan-persoalan ini ya seperti yang sudah Ibu Devi sampaikan bahwa ada persoalan ini. Dan saya berharap bahwa ada solusi konkret. Setiap baik bukan cuma sekedar koordinasi ya. By phone Bu, ini oh ya stoknya aman Bu. Ini loh, ini saya sudah ke sana SPBU jawab, sudah aman tuh langsung. Tetapi di dalam penerapan di lapangan kita lihat ada antrian, ada SPBU yang tutup. Jadi tidak ada pelayanan yang secara menyeluruh kepada masyarakat. Jadi pertama tentunya bukan hanya sekedar koordinasi, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi mari kita lihat bahwa persoalan ini yang persoalan klasik dan harus ada solusi yang memang atau penyelesaian permasalahan yang memang harus tepat sasaran. BBM subsidi adalah kebutuhan bagi masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Saya juga melihat bahwa karena disparitas harga ya 16.000 sekian untuk Pertamax, saya melihat juga sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan yang dikhususkan untuk BBM bersubsidi ataupun BBM yang tidak bersubsidi ini sudah menggunakan BBM subsidi. Banyak sekali lah, minta maaf Devi, plat merah bahkan menggunakan BBM subsidi yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM seperti itu. Kendaraan-kendaraan yang CC-nya besar sudah menggunakan subsidi karena kembali lagi pengawasan hanya dilakukan saat ya memang harus turun lapangan. Dan itu dibikin rutin, akhirnya SPBU mungkin, oh tanggal begini orang turun. Toh, jaga, stok semua aman, hilang. Toh, kendaraan-kendaraan gelon yang ada di apa itu SPBU berapa itu, ya ada situ mangkal, bubar semua. Karena ada pengawasan, itu yang kita bilang. Loh. Jadi jangan sampai hanya koordinasi ini hanya batas, orang turun, oh nih bersihkan.
0: Iya.
1: Toh, ya ini minta maaf, ya, jangan sampai ya, karena kita kita berpikir bahwa asumsi-asumsi masyarakat jangan disalahkan kalau ada hal seperti itu karena kembali lagi persoalan sudah cukup lama tetapi hanya sebatas sudah orang suawasi orang ini seperti ini clear.
0: Okay.
1: Kembali persoalan kembali berlanjut. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak buat Pak Jones dan Ibu Devi sudah hadir karena kita juga dibatasi waktu ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akan tutup, mungkin closing statement dari Ibu Devi dulu. Mungkin apa imbauan pemerintah kepada masyarakat dengan memastikan bahwa kepada masyarakat saya ini terkait ketersediaan BBM dalam beberapa hari ke depan ini aman, atau mungkin himbauan juga kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau penimbunan BBM di tengah kondisi pasokan yang terbatas ini.
3: Ya, terima kasih untuk RRI Pro 1, masyarakat di mana saja berada, pemerintah daerah akan terus berupaya sebaik mungkin untuk melakukan pengawasan BBM ini yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan melihat stok, ketersediaan stok dan pengawasan di lapangan. Di satu sisi untuk pemerintah daerah kami menghimbau untuk masyarakat BBM ini BBM bersubsidi. Jadi punya aturan hukum dan payung hukum yang mengatur mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama menjaga aturan ini yang ada untuk adanya ketertiban BBM ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar kedepannya sudah tidak ada lagi yang namanya kelangkaan di perbatasan. Terima kasih.
0: Oke, ya terakhir mungkin Pak Junes, apa imbauan Bapak kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan selama kondisi pasokan ini masih terbatas?
1: Ya, untuk imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara besar-besaran tentunya akan sangat berpengaruh kalau ini lancar-lancar saja. Ya. Jadi saya berharap memang apa solusi-solusi yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi segera dilaksanakan. SPBU-SPBU yang melakukan mungkin ya di tanda kutip melakukan penyimpangan ya segera dikoordinasikan dengan Pertamina maupun dengan kemungkinan bisa saja ke aparat penegak hukum. Saya berharap ini pembicaraan ini ya walaupun memang narasumbernya tidak lengkap ya, tetapi ya saya berharap dari pihak pemerintah Ibu Devi yang hadir di sini dapat menyampaikan ini kepada pimpinan daerah maupun kepada Pertamina bahwa ini persoalan sudah cukup lama dan kalau dibiarkan terus kita sudah mengalami banyak krisis ya Wicca. Ya saya berharap jangan sampai lagi ada krisis BBM. Terima kasih.
0: Oke, baik. Lagi terima kasih buat Ibu Devi dan Pak Joni sudah hadir di Studio Pro 1. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua juga dan juga bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan demikian untuk topik kita di dialog interaktif tentang membahas kondisi kelangkaan BBM yang mulai dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM sekaligus langkah pemerintah dalam mengatasinya. Terima kasih buat Ibu Devi dan Pak Jones atas waktu dan informasinya. Semoga persoalan ini segera mendapatkan solusi dan kebutuhan BBM masyarakat dapat kembali terpenuhi dengan baik. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper Milania Davada Ramadhani dan juga petugas operator ini mengundap mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852 84

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, di Tahuna siang ini kami akan hadirkan rangkaian musidah informasi hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Badan Pangan Nasional Bappanas memperkuat komitmen pengendalian gratifikasi dengan melibatkan pegawai dan pihak yang berinteraksi dengan lembaga tersebut. Komitmen tersebut mencakup pengguna layanan mitra kerja hingga penyediaan barang dan jasa. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan,

Pengendalian gratifikasi membutuhkan komitmen bersama. Menurutnya, pegawai harus tegas menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Integritas bukanlah tanggung jawab satu arah. Sebagai pelayanan publik, tentu ASN dituntut untuk bersikap tegas menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi memicu benturan kepentingan. Sarwo juga meminta mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta vendor memiliki pemahaman yang sama mengenai pengendalian gratifikasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Ya, kita lanjut lagi pendengar dengan informasi kita selanjutnya di program tahunan siang ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Badan Gizi Nasional menunda pembukaan atau aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru untuk program makan bergizi gratis MPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya, pembenahan mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MPG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu. Soal tata kelola, aturan peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres kita buka-buka akhirnya numpuk masalah. Nah, kebijakan penundaan tersebut, kata Sudaryono, juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan siap beroperasi, termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ya, pendengar, kali ini saya akan satu lagu terakhir dan ini informasi ya, lagu ini sekaligus juga saya Zamul pamit dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR tahun selanjutnya. Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tanda Tahunan. Di kesempatan siar untuk hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026, setelah bersama dengan Aziza, Abu Sayang, saya Sumiati, mau buka hadir sampai pukul 18 nanti, pukul 19 maksud kami, untuk menemani aktivitas Anda dengan berbagai aktivitas dan berbagai pekerjaan yang dilakukan. Pendengar, kebersamaan kita dalam tahunan siang ini, informasi untuk Anda bersumber dari portal resmi kami rri.co.id. Badan Gizi Nasional menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Kepemenuhan Gizi atau SPPG selama 10 hari. Penangguhan ini dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi. BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara itu, 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan BGN. Nah, verifikasi ini dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai dengan laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG, termasuk sekolah maupun pos pelayanan terpadu posyandu. Ketiga, SPPG melaporkan distribusi makanan ke sekolah tertentu, BGN melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai layanan yang diberikan masing-masing dapur. Nah, seluruh SPPG perlu diperiksa karena jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27.000. 27.022 SPPG telah tertib dalam pendataan, sedangkan 463 SPPG yang ditangguhkan akan diverifikasi satu per satu. Penangguhan sementara ini merupakan bagian dari proses verifikasi dan tidak otomatis menunjukkan SPPG terkait tidak beroperasi. BGN ingin memastikan setiap dapur benar-benar beroperasi serta melayani sekolah sesuai data yang dilaporkan. Nah, pembenahan data diperlukan agar informasi mengenai SPPG dan penerima manfaat MBG semakin akurat. Data-data ini diharapkan sesuai dengan kondisi pelayanan yang berlangsung di lapangan.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar RRI program Masa Tahunan, kita akan jalan bersama pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita olahraga bersama dengan program 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek dari Helm. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, pero partido en Bernabéu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat. Nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, dan mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini dapat ya? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan? 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun,

0: intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik, pendengar-dengar ini dalam gambar Semarang untuk tahunan siang ini sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Isnugroho membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi karhutla berada di atas para pendakian dan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu tim gabungan telah diberangkatkan menuju tim keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Proses pemadaman di Blok Ranu Kumbang menghadapi kendala geografis yang cukup berat akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan juga curam. Sebelum insiden ini, titik karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong Selasa 25 Agustus 2006, namun api ini telah berhasil dipadamkan sebelumnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Kepala BBTNBTS Rudi Janja Cahyanugraha menyampaikan bahwa keputusan penutupan diambil karena titik api berdekatan, terutama dengan lintasan pendakian utama. Penutupan jalur pendakian ini dituangkan secara resmi oleh pemerintah dan sudah berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Baik, mendengar kita tinggalkan pemirsa dengan suaramu dan kita akan bergabung dengan RRI Pelaut untuk mengikuti Mago Tambah Cerita edisi siang hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Yang berasal dari satu pohon, satu rumpun. Sehingga dari rumpun yang sama keluar buah yang sama, kemudian berkembang turun temurun sampai hari ini. Nah, itulah yang disebut dengan, kemudian disebut dengan ruangan. Nah, ruangan yang di Melongwane itu,
0: iya,
1: ya, dibentuk atas dasar bagaimana membina kehidupan masyarakat yang aman, tertib,
0: iya,
1: yang memiliki etika dan moral, yang dibina dalam satu rumpun. Ini dimaksudkan supaya bahwa setiap manusia yang hidup dalam rumpun yang sama ini, itu mereka memiliki satu karakter yang sama dan dibimbing oleh satu orang yang ditunjuk sebagai yang kemudian tadi disebutkan, yang dituakan, yang ditunjuk ruangan lah, dalam penyebutan adatnya di Melongwane itu disebut Ratu Ruangan.
0: Ratu Ruangan.
1: Jadi dia pemimpin atas kelompok keluarga yang serumpun itu.
0: Iya, terus Pak, ini ruangan maksudnya sama dengan marga atau keluarga besar atau gimana ini Pak?
1: Jadi kalau di Melongwane khususnya, ruangan ini diambil dari nama.
0: Oh, nama leluhur.
1: Jadi semua 7 suku di Melongwane itu adalah simbol dari leluhur. Jadi nama yang diambil itu nama leluhur. Artinya bahwa supaya leluhur yang menjadi asal mula peradaban di Melongwane ini itu dilestarikan melalui generasi ke generasi turun temurun yang terhimpun dalam ruangan.
0: Berarti dia Pak dasarkan dengan hubungan darah ya?
1: Ya.
0: Secara biologis atau gimana itu?
1: Iya. Jadi dia ini kan ruangan ini keturunan dari satu leluhur yang sama.
0: Iya.
1: Makanya ruangan ini harus menyebut nama leluhur dari mana marga-marga ini itu berasal. Nah, semacam saya misalnya Timpua.
0: Iya.
1: Berarti kan leluhur saya Timpua namanya. Maka ruangan itu kemudian disebut sebagai ruangan Timpua.
0: Wangana Timpua.
1: Wangana Timpua. Di dalamnya itu adalah keturunan dari

0: di ujung utara dan ujung timur Melongwane. Nah, jauh sebelum itu telah terbentuk persekutuan keluarga ini yang disebut dengan ruangan. Di dalamnya itu ada leluhur-leluhur yang disebut tadi satu Timpua, kedua Mansa. Ya, Maengga. Esing, Saweduling,
1: iya.
0: Masarahe. Nah, ini enam. Ini awalnya. Iya. Ini semua nama leluhur. Yang marga-marganya itu ada di Kota Melongwane. Nah, kemudian dalam perkembangan di tahun 70-an, awal 70-an, itu ada satu sekelompok keluarga dari Kepulauan Nusa, dari daerah Kekorotan, Marampit, dan sekitarnya. Kemudian mereka hijrah dan berpindah ke Melongwane dalam kelompok kecil.
1: Pendatang ya Pak, begitu?
0: Ya, bisa disebut begitu. Iya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, bahwa keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang supaya masuk dalam lingkup peradaban yang sama, dalam satu rumpun, itu mereka harus dibentuk lagi satu ruangan tadi. Dari leluhur yang tentu berasal dari sana namanya.
1: Iya.
0: Yaitu Untulangi. Nah, supaya dalam pembinaan kehidupan sosial masyarakat, mereka ini dalam koordinasi timadu ruangan yang tadi itu. Yang sebut ratu ruangan. Nah, maka di tahun itu Melongwane ketambahan satu ruangan dan menjadi 7. Yaitu Untulangi yang terakhir.
1: Nah. Iya, terus Pak, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai 6 yang pertama kali kan 6 ruangan yang ada di Kota Melongwane. Terus masuk lagi dari Kekorotan kan jadi 7. Iya, yang menjadi pertanyaannya mungkin ada pada saat itu ya ada perpindahan penduduk atau ada perkawinan misalnya dari suku Talau terus pasangannya dari luar daerah, mungkin dari Sangir, dari Manado, dari Gorontalo atau dari mana itu. Itu gimana Pak? Apakah mereka kalau misalnya masuk ke satu rumpun ini, apa ada penyambutan khusus atau bagaimana itu?
0: Iya. Gitu. Jadi ini kan kemudian turun-temurun
1: iya,
0: generasi ini kawin-mawin.
1: Iya.
0: Misalnya dia orang Melongwane nih. Kemudian kawin dengan orang Sangihe atau
1: orang
0: ya
1: Manado.
0: Oh, iya. Maka
1: pasangannya ini
0: kemudian mereka tinggal di Melongwane.
1: Iya.
0: Maka pasangannya ini keluarga ini harus menjadi warga salah satu rumpun keluarga tadi, ruangan. Nah, tergantung yang perempuan atau laki-laki ini yang orang Melongwane ini itu dia dari keturunan leluhur mana, pada ruangan yang mana. Maka yang bersangkutan ini harus diterima sebagai anggota ruangan.
1: Iya.
0: Nah, ya ruangan yang di mana suaminya atau istrinya itu menjadi anggotanya.
1: Tapi Pak, kalau misalnya yang kawin ini sama-sama orang Talaut terus beda ruangan itu gimana Pak? Mereka itu masuk di mana? Mau ikut ke laki-laki atau laki-lakinya ikut ke perempuan?
0: Itu pembicaraan mereka itu yang bisa dibicarakan. Mau ikut yang
1: keluarga ya Pak?
0: Laki-laki atau perempuan? Bisa.
1: Ya, pendengar saat ini juga kita sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan Pro 1 RRI Talaut. Sebelum kita akan break, kita akan menyapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir. Ya, saya ke Pro 4 RRI Gorontalo ya, karena RRI Manado ini kayaknya on kamera ini. Ya, selamat siang dari Gorontalo.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan siapa ini?
2: Dengan Anjayayan kalau dari Gorontalo.
1: Iya, Anjayayan. Iya, gimana kabar ini Anjayayan di siang hari ini?
2: Kalau di Gorontalo saat ini lagi panas sekali DP matahari ini. Soalnya orang di Gorontalo satu orang satu matahari ini.
1: Oh, iya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumbernya, sebentar ya, nanti dari kami akan menanyakan. Kita beralih ke Pro 1 RRI.

0: Tahuna. Selamat siang,
1: Halo,
0: Umi.
1: selamat siang, Putri.
0: Iya, selamat siang, Umi ya, atau
1: iya,
0: yang di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Ya, bisa dengar Putri saya, Putri?
0: Oh, dari ada bisikan dari teknisi, katanya dari Pro 1 RRI Tahuna audionya off.
1: Oh,
0: bisa dihidupkan?
1: Siap. I'm sorry.
0: Mic-nya,
1: okay,
0: mic.
1: Siap.
0: Ya,
1: halo,
0: selamat
1: Putri.
0: Siang, Umi.
1: Siang juga, Putri.
0: Ya, bagaimana kabar ini siang hari ini?
1: Kabar
0: sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Sama juga cuaca ya. Di Tahuna panas.
0: Oh, panas. Sama di panas ini.
1: Siap.
0: Kita ke Gorontalo. Kita ke RRI Manado. Selamat siang, Kak Stevi.
2: Selamat siang, Putri Silangen.
0: Ya. Aduh, lengkap nih.
2: Lengkap ya.
0: Bagaimana kabar?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Cuaca di sana sama? Atau mungkin mendung?
2: Somo-somo ini.
0: Somo-somo, Kang. Berarti cuma mata laut, Gorontalo, dan Tahuna ini yang panas banget.
2: Ya, begitulah. Menunggu hujan.
0: Oh, menunggu hujan. Mudah-mudahan hujan dari Manado.
2: Mudah-mudahan, Kang.
0: Ya. Ya, pendengar yang berada di mana saja saat ini, kita akan break sejenak. Sebentar kita kembali lagi menyapa untuk teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado maupun di Pro 1 RRI Tahuna. Nanti kita kembali lagi.
3: Pro 4 Warabudaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Kan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, pendengar kembali lagi di Magota Bacerita di Pro 1 RRI Talaut. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai adat yang ada di Kepulauan Talaut mengenai Ruangana. Iya, tadi Pak, kita lupa tanya ini. Kan kalau dalam sebuah kelompok itu memiliki pemimpin, Kalau di ruangan itu pemimpinnya itu disebut apa itu, Pak?
5: Ratu ruangan.
0: Ratu?
5: Ratu ruangan.
0: Ratu ruangan. Iya, terus tadi kita sempat membahas soal perkawinan. Ini Pak, kalau soal mengenai perkawinan, apakah pada saat itu ya, pada waktu itu, kalau misalnya ingin mengawinkan satu dengan satu, itu ada aturannya atau gimana Pak?
5: Iya, jadi ada, itu ada tahapannya itu.
0: Tahapannya seperti apa itu Pak?
5: Jadi dalam perkawinan adat Melongan nih, dan Hutan Laut pada umumnya, itu ada tiga tahapan.
0: Oh, tiga tahapan.
5: Iya. Ya. Jadi pertama yang disebut dengan inna'ah. Inna'ah itu artinya pihak keluarga laki-laki ingin memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh anak mereka itu benar atau tidak. Jadi kepada pihak perempuan. Dan sebelumnya anak-anak ini sudah menyampaikan ke orang tuanya kan. Maka orang tua berkewajiban untuk melakukan yang namanya inna. Jadi memastikan apa betul ini informasi ini bahwa anak saya memberitahu dia tertarik dan menyukai anak bapak ibu ini. Ketika itu diterima dan mereka menjawab benar, maka di situ dilakukan ikatan. Nah, ikatan ini dalam waktu tertentu kemudian dicek lagi. Ya, jadi dipastikan lagi. Nah, itu masuk pada tahapan kedua yang disebut dengan onocha.
0: Konocha.
5: Onocha. Jadi mangonocha ini itu keluarga laki-laki sudah membawa beberapa orang dari keluarga suami dan keluarga istri untuk namanya itu apa ya, kalau di Manado itu masuminta.
0: Oh, masuminta. Nah,
5: kalau di Talaut itu ya tadi ya onocha.
0: Onocha.
5: Pada tahapan ini berarti kan semua keluarga sudah tahu.
0: Iya.
5: Karena keluarga perempuan itu juga telah menghadirkan keluarga-keluarga yang ada di sekampungnya untuk menerima kehadiran keluarga ini dalam rangka memastikan bahwa kedua keluarga ini akan mengawinkan anak mereka. Jadi di sini sudah terpublikasi. Pada acara ini itu kemudian mereka bersepakat untuk menentukan kapan waktu perkawinannya.
0: Iya.
5: Nah, itu biasa ritual ini selain keluarga ini, selain ayah dan ibu kandung mereka, itu kalau acara ini itu dilakukan oleh para tua-tua yang tadi disebut dengan kepala suku. Yang ratu ruangan itu.
0: Ratu ruangan,
5: inang ruangan itu mereka mewakili keluarga yang pihak laki-laki dari laki-laki, yang perempuan juga diwakili oleh ratu inang ruangan dan perangkat adat yang ada di kampungnya. Nah, di situ terjadi kesepakatan untuk kapan akan dilaksanakan perkawinan, yaitu masuk tahapan ketiga perkawinan adat, yaitu rayan.
0: Iya.
5: Nah, rayana ini itu sudah perkawinan resmi adat. Jadi dulu itu kan sebelum ada gereja atau ya gereja hadir, perkawinan di Talaut itu sampai pada tingkatan rayan. Rayan ini adalah satu proses untuk menelusuri sejarah asal usul yang kemudian mereka bersatu karena dari asal usul yang boleh untuk melakukan perkawinan. Karena kalau dalam asal usul ini kemudian ditemukan mereka itu masih ada hubungan sedara dari paling tidak tiga tingkatan, itu mereka ini tidak boleh dikawinkan.
0: Oh, misalnya gini ya Pak, ruangan Natimpua ya.
5: Ya.
0: Terus kan namanya keturunan itu kan tidak tahu kan di bawa-bawanya itu gimana, karena kan sudah meninggal kan.
5: Iya.
0: Kalau misalnya mereka suka sama suka, padahal orang opak dari si laki-laki ini Timpua,
5: kakak beradik misalnya.
0: Iya, opak dari si omak dari si perempuan ini Timpua, itu gimana? Padahal mereka sudah dekat sekali, Pak.
5: Itu pertama itu kan terjadi karena ini anak-anak ini kan tidak tahu.
0: Iya, tidak tahu.
5: Tidak mengetahui apa-apa. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada keluarga, kemudian ditemukanlah bahwa mereka ini adalah anak bersaudara kandung. Ini sebetulnya ini tidak boleh dan harus tidak boleh. Tetapi sekarang kan pertanyaannya begini, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur?
0: Iya, suka sama suka.
5: Suka sama suka dan hubungannya sudah semakin jauh.
0: Iya. Apalagi kan Pak, kalau untuk perempuan kan mungkin marga dari opa kan sudah
5: berubah.
0: Sudah berubah jadi ayah, sedangkan ayah bukan timpua yang lain itu.
5: Jadi itu pertama, dasarnya tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau terlanjur tadi itu? Nah maka adat itu menyediakan fasilitas yang ada ritual. Ya, itu penghapusan, ya pemutusan apalah namanya.
0: Oh ada ritual ya Pak?
5: Ada. Nah jadi harus melakukan itu, tetapi sebenarnya itu ada konsekuensi dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk nanti ketika ada keturunan, itu biasanya akan terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kelahiran yang tidak lengkap, anak-anak yang lahir mengalami ya kekurangan fisik, dan itu kalau boleh dikata sampai hari ini, sampai sekarang itu itu masih ditemukan yang begitu. Jadi sedapat mungkin, nah inilah fungsi ruangan tadi, arti kembali ke ruangan. Ruangan itu fungsinya adalah untuk menghubungkan sejarah ini. Supaya antara saudara bersaudara itu tidak terjadi hubungan yang seperti tadi. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya informasi. Jadi kurangnya sejarah yang disampaikan kepada generasi. Maka ruangan ini fungsinya salah satunya adalah untuk menjaga hubungan darah, silsilah keluarga untuk selalu diceritakan. Dan di Melongwane itu, ruangan ini aktif. Dia aktif untuk melakukan pertemuan keluarga dalam bentuk ibadah misalnya. Nah di situ salah satu poin acaranya itu harus mengingatkan itu. Misalnya putri ya.
0: Iya.
5: Putri kan Silangen.
0: Iya.
5: Ini Silangen ini hubungannya apa ini? Tapi mungkin kalau suaminya ini orang Talaut, itu jelas bisa dapat di. Kemudian Silangen ini kan orang tuanya ayah dan ibu. Ya sudah, kalau ayah Silangen, kalau ibunya marga lain. Lalu kemudian turun lagi kawin dengan orang Talaut. Turunan saudaranya ini kawin dengan orang Talaut. Maka marganya berubah lagi, bukan lagi Silangen.
0: Iya.
5: Tapi mereka itu dalam garis keturunan Silangen.
0: Nah, gitu ya.
5: Maka ketika bertemu dengan misalnya Timpua, kemudian Timpua keturunan perempuannya juga di sana terdapat Silangen. Bisa enggak ini? Nah, kita hitung tingkatan generasinya. Kalau masih di tiga tingkatan itu mereka tidak boleh.
0: Kalau empat ke atas sudah
5: ya,
0: boleh Pak?
5: Sudah boleh.
0: Oh gitu.
5: Tapi dengan catatan, biasa orang tua bilang, aduh ini masih dekat sekali. Maka ada bagian-bagian ritual yang dilakukan untuk mengantisipasi.
0: Oh iya. Kita ke teman-teman yang ada di Pro 4. Manado dulu, silakan Kak Stanley. Tadi sudah banyak membahas soal adat Talaut mengenai ruangan. Nah, kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan, silakan.
2: Ya baik, rekan Putri ya.
0: Iya.
2: Kalau
0: nggak boleh suara dikasih besar sedikit.
2: Ini adat yang berlaku di Talaut ya?
0: Iya.
2: Nah kalau misalnya itu masyarakat yang ada di Talaut tapi sudah tinggal di Manado, apakah masih mengikuti adat istiadat ini, Pak Mutip? Tapi sudah di Manado maksudnya, ada kampung, misalnya kampung yang ada di Manado itu rata-rata keturunan dari masyarakat Talaut di Manado.
0: Merantau.
2: Masih enggak pakai adat itu ya?
5: Ya.
2: Itu cuma berlaku di Melong, di Talaut.
5: Jadi ya terima kasih nih pertanyaan yang bagus ini. Adat itu berlaku setempat.
2: Setempat.
5: Ya, dia adat berlaku setempat. Nah, ketika mereka telah tinggal di tempat yang lain, misalnya di Manado,
2: ya.
5: Kemudian mereka di sana dalam satu pemukiman yang sama ya.
2: Satu komunitas.
5: Misalnya dulu di kalau talaut itu melong, di Manado itu di Kayu Watu.
2: Kayu Watu.
5: Ya, di Kayu Watu itu banyak orang talaut di situ.
2: Di Bitung lagi kan banyak.
5: Di Bitung lagi banyak. Nah, mereka di sana itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan adat talaut, menerapkan adat talaut di Bitung atau di Manado. Tetapi bahwa identitas adat talaut mereka wajib tunjukkan.
2: Nah.
5: Jadi kalau misalnya ada acara-acara adat yang ada di Manado, di Bitung, itu tidak boleh kemudian orang talaut itu melaksanakan ritual adat talaut. Kecuali mereka meminta izin. Karena adat talaut itu hanya berlaku di talaut.
2: Yeah.
5: Kalau sudah di tempat lain, mereka itu harus minta izin untuk melaksanakan acara-acara adat talaut. Jadi bukan berarti di wilayah itu harus diterapkan adat talaut. Dan itu melanggar norma itu kalau begitu.
2: Oke.
0: Okay. Ada lagi, Kak?
2: Nanti cari lagi, inspirasi lagi.
0: Silahkan
2: dilanjut lagi.
0: Kita beralih ke perompat Gorontalo.
6: Iya, terima kasih Wow Putri ya?
0: Iya.
6: Iya, baik. Luar biasa sekali untuk obrolan di siang hari ini ya. Kita sedikit terbuka dengan adat istiadat yang ada di Talaut ya utamanya. Dan kalau orang di Gorontalo ini, sedikit informasi untuk Wow Putri, untuk teman-teman yang ada di Manado dan juga di Tahuna, kalau orang di Gorontalo juga itu ada sistem kekerabatan ataupun hubungan keluarga itu secara adat disebut dengan istilah ngala'a.
0: Ngala'a.
6: Ngala'a kalau di Gorontalo DP nama, ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Kemudian tata cara ataupun aturan dalam kehidupan berkeluarga itu DP nama motolo ngala'a.
0: Motolo
6: ngala'a, iya. Nah, pengen tanya juga nih ke narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Talaut ya. Apa sebenarnya identitas adat dari Ruangana ini yang saat ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada aturan yang mengikat hubungan antar anggota rumpun keluarga dalam Ruangana? Ya, itu saja dulu dari Gorontalo.
0: Iya, silakan Pak dijawab.
5: Ya, jadi Ruangana ini dia memiliki aturan-aturan lokalnya ya, dalam aturan itu, tapi dia dibalut dalam satu aturan secara umum, yaitu dalam adat kampung Melongwane. Nah, di Talaut beberapa kampung, tapi ya saya khusus bahas ini Melongwane untuk supaya lebih fokus kita. Jadi Ruangana ini itu adalah sebuah wadah untuk pembinaan generasi, agar generasi ini itu mencirikan karakter kehidupan leluhur yang namanya diabadikan dengan Ruangana ini. Jadi kewajiban mereka adalah untuk menjaga identitas ini, nama baik leluhur ini, untuk diterapkan dalam kehidupan kesehariannya agar tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh para leluhur. Jadi kalau Melongwane dengan 7 suku ini, itu sepintas sebenarnya dapat kita lihat bahwa kalau dalam kehidupan kesehariannya, oh ini mereka ini Ruangan Timpua misalnya, atau Esing. Karena di sana ada karakter-karakter yang melekat. Nah, itu yang kemudian dipertahankan oleh adat Melongwane ini sebagai sebuah identitas yang mencirikan bahwa di Melongwane ini itu dibangun kehidupan kekerabatan itu berdasarkan karakter dari para leluhur yang nama-namanya diabadikan di Ruangan. Kemudian mengenai ikatan keanggotaan, memang ini ada aturannya, itu aturan bahwa yang menjadi anggota Ruangan atau rumpun keluarga itu harus berasal dari leluhur yang disebut dalam Ruangan itu. Nah, meskipun kemudian karena turun-temurun generasi ini kawin-mawin telah berubah marganya, tetapi kalau dia tetap dari asal-usul leluhur yang sama, maka mereka harus menjadi warga rumpun keluarga itu. Jadi Ruangan itu. Nah, contoh putri. Misalnya kalau putri ini kemudian dia terikat dengan keturunan dari keluarga Tionghoa, maka dia wajib menjadi anggota rumpun keluarga Tionghoa, meskipun putri adalah Silangen. Ya toh, ah, begitu. Jadi asal usul apa namanya hukumnya adalah harus ada keturunan darah dari leluhur. Itu menjadi anggota, jadi menjadi syarat keanggotaan. Begitu.
0: Ya, masih ada lagi dari Gorontalo?
6: Iya, cukup mau putri.
0: Iya. Kita ke Tahuna dulu, ada Umi, silakan Umi kalau mau ingin bertanya dengan narasumber.
1: Baik, terima kasih, selamat siang Pak Gottfried. Mungkin saya penasaran ya, ini.
0: Minta maaf Umi, mic-nya boleh di hidup.
1: Baik, bisa?
0: Audionya Umi, audionya.
1: Oh, sip. Baik, Pak Gottfried. Izin bertanya, ya. Mungkin saya penasaran di sini, seperti Bapak katakan tadi, bahwa ada rumpun keluarga ruangan ini. Kira-kira ada ciri khas tidak kalau sudah tergabung ataupun jadi identitas? Supaya kira-kira bisa diperjelas kalau orang-orang yang sudah tergabung dalam rumpun keluarga ruangan ini seperti apa? Supaya ketika melihat dalam keseharian, seperti Bapak katakan tadi, sudah mengetahui, oh ternyata mereka adalah rumpun keluarga ruangan yang mungkin bisa membedakan dengan komunitas-komunitas adat yang ada di Talaut, seperti apa Pak?
5: Jadi memang itu hari ini agak sulit mau dibedakan, meskipun basis pembentukan ruangan ini itu adalah untuk menjalankan melestarikan karakteristik kehidupan para leluhur yang lalu. Nah, kalau dalam peradaban yang sekarang ini kan sulit mau dibedakan ini kelakuan orang per orang ini menggambarkan keluarga mana. Nah, tapi yang pasti bahwa ada kewajiban moral bahwa setiap anggota ruangan ini itu tetap dalam pengajaran yang tadi saya jelaskan bahwa setiap pimpinan ruangan, yaitu ratu ruangan, itu wajib menjelaskan ini makna filosofi dari ruangan ini, yaitu karakter kehidupan para leluhur yang namanya diabadikan di ruangan ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak ruangan ini adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang modal prinsip dasar untuk membentuk ruangan ini adalah untuk mengajarkan tentang perbuatan baik, membantu orang lain sesama, saling menolong. Kalau ada melihat orang yang lagi kesusahan, kita harus membantu. Dan yang ajaran-ajaran yang seperti itu, dan itu diajarkan semua. Tetapi ada yang membedakan, ini akan agak sulit ini mau dibedakan ini, yaitu karakter. Misalnya saya, Tionghoa itu dalam pengertian kalau Tionghoa diartikan dalam bahasa Indonesia itu, ini kan semacam serangga hitam yang berbisa. Maka tipikal Tionghoa itu dia bicaranya tegas, enggak keras, tidak kompromi, apa adanya, jujur, terus terang. Jadi menegur dia menegur, tidak menyembunyikan apa yang harus dia katakan. Nah, itu di situ yang bisa membedakan. Kalau gaya bicaranya tegas-tegas, lantang, kalau di Melongan, ini Tionghoa ini. Atau kalau kemudian ada yang bicara halus, nadanya pelan, agak lambat, ini berarti ruangan yang sana. Nah, tapi itu secara keseluruhan, secara umum akan sulit dibedakan. Kecuali orang-orang yang telah mengenal lama, jauh dengan ruangan yang ada di Melongan.
0: Ya, ada lagi Umi?
1: Ya, baik. Ini pasti kerja berat ya Pak Godfried, mungkin bisa dikatakan seperti sampai sekarang karena sudah beralih dari beberapa generasi, ada yang kawin dengan orang luar ya seperti itu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya Pak, kira-kira tantangan yang paling dihadapi sampai sekarang untuk mempertahankan bahwa sehingga tidak terjadi hal yang seperti dikatakan tadi, tidak terjadi perkawinan, mungkin ada yang masih hubungan saudara. Kira-kira tantangan apa yang paling dihadapi sampai sekarang ini Pak?
5: Ya, memang adat istiadat itu kan mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, sebenarnya nih ruangan ini itu memiliki tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab sejarah untuk selalu menceritakan kepada anggota ruangan, terutama mengenai silsilah keturunan untuk menghindari hal yang tadi. Dan puji Tuhan memang di Melongwane ini lagi aktif. Kalau adat di Melongwane lagi aktif. Tiap hari Minggu itu rata-rata ada perkumpulan, pertemuan. Nah, karena di sini mayoritas kita beragama Kristen, itu mereka pertemuan ini kemudian itu dalam bentuk beribadah. Tapi juga ada anggota ruangan itu Muslim. Ada keturunan orang-orang Melongwane itu telah menjadi beragama Muslim. Mereka juga ikut dalam acara ruangan. Nah, pada prinsipnya pertemuan ruangan itu bukan pertemuan agama, tapi adalah pertemuan kekeluargaan yang kemudian ada dilanjutkan dengan kalau bertempat di keluarga Kristen itu mereka akan beribadah. Kalau tempatnya di keluarga yang beragama Muslim itu menyesuaikan. Nah, di dalamnya itu harus ada kewajiban pimpinan ruangan untuk menjelaskan silsilah keturunan asal usul dari para leluhur ini yang kemudian turun sampai ke generasi ini. Barangkali ini yang akan kami upayakan untuk meminimalisir. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi dibahas di awal, perkawinan sedara yang masih dekat, yang dalam pemahaman adat di Talaut, khususnya di Melongwane, itu berdampak buruk sebenarnya. Tapi sekali lagi memang agak sulit ini sekarang ini, karena misalnya mereka telah hidup di perantauan, mereka bertemu di Manado atau di Gorontalo, dengan tidak lagi mengikuti perkembangan atau tidak lagi diceritakan tentang hubungan darah. Nah, ini kesulitan. Dan itu pernah terjadi. Mereka bertemunya di tempat lain. Ketika menyampaikan kepada orang tua masing-masing, barulah diketahui bahwa mereka itu masih bersaudara dekat. Tetapi sudah kawin. Nah, ini kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Nah, itu.
1: Baik.
0: Ya, Umi bagaimana?
1: Ya, cukup. Terima kasih Pak Godif dan Putri.
0: Iya, terima kasih juga Umi yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, karena waktu sudah membatasi kebersamaan kita pada edisi kali ini, padahal masih banyak sekali yang kita gali, tapi waktunya tidak cukup ya. Nanti kita lanjut di waktu yang berikutnya. Kami persilakan kepada Pak Golfri Timpua, mungkin ada pesan untuk generasi muda khususnya yang ada di Talaut agar sejarah ini dan nilai-nilai ruangan ini tetap hidup. Silakan Pak pesan.
5: Ya. Kepada rarana ruangan yang ada di Melongwane khususnya dan di Talaut pada umumnya, ayo, jangan merasa minder ketika kita bicara tentang adat istiadat.
0: Iya.
5: Adat istiadat itu bukan sesuatu yang kuno, tetapi ini adalah akar sebuah peradaban yang membentuk karakter kita untuk hidup di zaman modern ini. Jangan tinggalkan adat, karena itu yang menjadi ciri khas kita sebagai warga masyarakat, generasi yang tumbuh di era modern. Bangsa yang besar itu tidak meninggalkan akar budayanya, tapi menghormati, melestarikannya untuk menjadi pembeda generasi muda yang beradab, karena hidup dalam lingkungan adat istiadat yang kental, kemudian mereka bergaul hidup di era modern ini, mereka tidak akan ketinggalan jati diri, tapi justru akan menonjol karena kehidupan yang terbentuk karakteristiknya dari adat istiadat dan kebudayaan yang ada. Tetap tingkatkan, lestarikan kebudayaan di Talaut ini.
0: Ya, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian Magota bercerita dari kami di Pro 1 RRI Talaut, dan tentunya mengenai ruangan ini sebuah bagian penting dari perjalanan sosial ya, khususnya yang ada di masyarakat Kepulauan Talaut. Dan saya Putri Selangen, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Tahuna, kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami. Dan saatnya saya Putri Selangen, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu pada edisi selanjutnya.
4: Demikian Magota bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita jalan bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah mengikuti informasi Warta Berita Lintas.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tentu saja infrastruktur transportasi, karena memang Pulau Sangihe yang terbesar dan itu jalan sudah hampir semua itu sudah tersambung ya. Tetapi dari Pulau Sangihe ke Pulau Kahakitang, ke Pulau Kepulauan Nusa Tabukan, apalagi ke Marore, tentu tidak dengan kendaraan darat, harus dengan kendaraan laut.
2: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan.
3: Inilah warta berita Kamis 27 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Sebagai dampak musim kemarau berkepanjangan mempengaruhi kenaikan sejumlah komoditas pangan, terutama rempah-rempah dan sayur mayur.
4: Sayur kangkung dan sejenisnya itu per ikat itu per buah sudah angka 10.000. Demikian juga untuk sayur mayur lainnya yang dipasok dari luar Tahuna, sejenis kol dan lain-lain itu sudah per kilo sudah mendekati angka 30.000.
5: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Komoditas yang paling terdampak signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menembus harga Rp180.000 per kilogram yang berpeluang terus naik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan pengaruh kondisi cuaca atau musim menjadi pemicu sehingga panen petani berkurang sementara permintaan terus meningkat.
4: Memang benar, sejak adanya kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan, bagaimana juga kita mendengarkan informasi ini akibat dampak badai El Nino, ini memang sangat berdampak bagi kondisi pasar yang ada. Terlebih untuk kenaikan barang kebutuhan pokok dari sektor rempah-rempah. Setelah hasil pemantauan yang dilakukan oleh kontributor pasar kami, sampai dengan hari ini ada kenaikan di sektor rempah-rempah, khususnya cabai rawit. Sebagaimana laporan yang kami terima, cabai rawit hari ini sudah ada di kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp180.000. Sementara untuk cabai keriting di angka Rp100.000.
5: Berdasarkan hasil pemantauan kontributor pasar di Dinas Perindak pada Rabu 26 Agustus 2026, kenaikan paling menonjol terjadi pada komunitas cabai dan sejumlah jenis sayuran dan rempah-rempah yang menjadi kebutuhan setiap hari. Ponto berharap di tengah kenaikan harga, masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami dalam mendukung pemenuhan kebutuhan terutama cabai dan rempah-rempah. Anton Lahube melaporkan.
3: Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat tertentu.
2: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan.
5: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapom Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
2: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe, juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, dan media tentunya, bersama-sama menunjukkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilakukan.
5: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Terbatasnya transportasi laut salah satu tantangan perkembangan pariwisata di Sangihe.
1: Tentu saja infrastruktur transportasi.
6: Wilayah Kepulauan Sangihe dikenal memiliki kekayaan alam yang indah, mulai dari pantai, tanjung, hingga pegunungan yang estetis. Keindahan alam itu sebagai daya tarik wisata yang alami dan potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, meskipun banyak terdapat tempat wisata, namun juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya infrastruktur laut yang sulit menghubungkan beberapa daerah kepulauan di Sangihe.
1: Tentu saja infrastruktur transportasi, karena memang Pulau Sangihe yang terbesar, dan itu jalan sudah hampir semua itu sudah tersambung ya. Dari utara selatan, selatan utara, timur barat, barat timur, dan semuanya sudah tersambung. Tetapi dari Pulau Sangihe ke Pulau Kahakitan, ke Pulau Kepulauan Nusa Tabukan, apalagi ke Marore, tentu tidak dengan kendaraan darat, harus dengan kendaraan laut. Dan ini juga butuh waktu karena panjangnya jarak dan situasi tertentu ya.
6: Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Kadedemahe Sangihe, Marslem Pulumbara. Menurutnya, ketergantungan terhadap musim dan peristiwa sangat mempengaruhi wisatawan untuk datang berkunjung di Sangihe.
7: Ketergantungan terhadap musim dan peristiwa, setuju tadi. Karena kita di karakteristik kita kan daerah kepulauan, perbatasan. Ini ketergantungannya sangat sangat menonjol. Kalau pada saat turis akan berkunjung ke Sangihe tapi musimnya tidak pas, ini mempengaruhi. Dan oleh karena itu mungkin penting bagi dinas ke terkait Kominfo, pariwisata menginformasikan nih cuaca-cuaca pada bulan-bulan mana nih cuaca-cuaca yang bersahabat sehingga para turis akan datang kemari mereka sudah menjurnalkan, menjadwalkan itu.
6: Ia menjelaskan untuk mengatasi pengembangan pariwisata perlu adanya pelatihan dalam hal teknologi dan layanan berkualitas serta promosi dan pemasaran secara digital. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Ian Paransi menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk pengembangan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik.
8: Posisinya harus Tahuna, pusat perikanannya, bukan Bitung. Tetapi mengapa? Mengapa regulasi mengatur seperti itu?
6: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Daerah Sangihe, Jan Kristo Paransi, menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk mengembangkan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik termasuk Jepang. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya ikan di perikanan Kepulauan Sangihe agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat. Jan Kristo mengatakan, hasil perikanan Sangihe selama ini seharusnya tidak harus dikirim terlebih dahulu ke Bitung sebelum memasuki pasar ekspor karena kondisi tersebut dapat menambah biaya distribusi. Ia pun mendorong pemerintah mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Tahuna sehingga mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor perikanan modern, memadai, dan kompetitif di kawasan perbatasan.
8: Kalau kita mau lihat antara posisi Bitung dengan Tahuna, soalnya untuk ke Asia Pasifik, ke Jepang, ke Thailand itu sebenarnya posisinya harus Tahuna, pusat perikanannya, bukan Bitung. Tetapi mengapa? Memang regulasi mengatur seperti itu. Itu kedepannya sudah betul ini Pak Bupati memperbaiki pelabuhan kita untuk supaya mau mengembangkan ekspor perikanan langsung ke arah Asia Pasifik, tidak harus melalui Bitung. Saya kira ini ke depan sangat baik sekali dan itu sekarang masih sarana-prasarannya harus diperbaiki.
6: Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi agar Tahuna memperoleh kewenangan serta fasilitas yang mendukung perannya sebagai pintu ekspor perikanan. Jumal Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat tertentu. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Yan Pransi menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk pengembangan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Kita dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut di hari ini. Dan langsung saja kami buka kesempatan yang ingin bersama di

0: Kita sapa untuk telepon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Baik, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Wau Miss di Wira.
0: Wau Miss di mana?
1: Wira.
0: Wira, baik silakan.
1: Itu lagu Mode Pesawat dari Vita Alfia.
0: Mode Pesawat Vita Alfia. Oke, kirim.
1: Kamu kirim dia pertama petualang ke Wau Umi. Yang lagi tugas selamat bertugas, semoga selalu sampai akhir penyiaran dan semangat.
0: Baik.
1: Terus kirim itu ada Bapak Adila Sembuala, Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Adi Afik, Ucuk, Mairona, dan terakhir ke seluruh fans Pro Dangdut di mana saja berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat. Coba gitu jawab, terima kasih, selamat siang, jam sore.
0: Baik, terima kasih juga Unis di Bira.

0: Baik, kembali kami buka kesempatan di saat ini untuk yang mau bergabung untuk Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oh, Mama Iti. Baik. Silakan Mama Iti. Baik.
1: Terus kirim jauh di Atumbuala ada Kota Arif. Terus Ngorongnya ada Bawu Nisa. Agung terbesar Maka Indah. Noko Ati. Mau Pore. Ada Ati. Bapak Udo, Bapak Pandi, Boy, Arena, Asri, dan semua-semua jauh untuk tidak berlalu, semua-semua tidak berada dalam tempat persyaratan selalu.
0: Baik.
1: Selagi di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali kita sapa penelpon. Halo, selamat siang. Terputus. Baik, dicoba ulang setelah kita dengar dulu lagu. Ini request Wow Miss di Bira, kemudian lanjutkan dari Mama Iti, Bukit Da Timur. Dua lagu, Mode Pesawat Vital Via sama Alvindo Diambang Sore.

0: Baik, pendengar, dua lagu sudah dihadirkan dan semoga membuat suasana lebih menyenangkan, kemudian merasa terhibur. Yang sudah request lagu ini sudah terobati menjadi lagu favorit Anda ataupun kesukaan Anda. Kembali dibuka yang ingin bergabung bersama kita dalam Prodangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Di mana? Mama Opore malah tabut. Baik, Mama Opore, silakan.
1: Oke, Mama Opore, angka 1 dari Amri Palu.
0: Amri Palu, angka 1. Kirim.
1: Kirim pertama buat lo yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Jus buat Manisa, Rasinda, Ribuntur, Mama Opore, Naiti, Rumah di Apis, Mariswat, Manadil, Bapak Pani, Bapak Udo, ada Boy, ada Ucu, Ayah Binaha, Ayah Yanis Binaha, baru ada Opa Bilgis, baru di sini ada Opa Ruri, ada Mbok Acu, ada Sato Opa Rei, ada Matenga Korok, ada Mbok Makantu. Terakhir semua penggemar Prodan di mana saja berada. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Porai di Malatabur. Ya, mendengar, lanjut dengan penelpon berikutnya. Silakan kebersamaan kita untuk Prodan di saat ini. Halo, selamat siang Prodan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Papa Udo. Papa Udo, kecil sekali ini suara.
2: Oke, mau salam jam buat lo yang bertugas.
0: Baik.
2: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Baru tadi suara yang lewat. Ya, Wawu Indah. Ada Wawu Nisa. Baru ada Papa Pandi, ada Selama Isi. Semua-semua aja pemar Prodandut. Dimana saja berada, dapat salam dari Papa Udo.
0: Baik.
2: Itu lagu 02.
0: 02.
2: Iya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua penelpon berturut-turut ini dengan pakai angka-angka ya. Kalau Mama Opore angka 1, kalau Papa Udo 02. Silakan yang berikutnya masih untuk Anda pendengar yang mau gabung dalam Prodangdut di hari ini. Baik, sudah ada yang mendaringkan dan kita sapa. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Siang Prodangdut dan ketemu kita.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
3: Dari Sintel.
0: Oh, dari Azri.
3: Iya, Lu Timur.
0: Baik, silakan Azri.
3: Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah.
3: Iya.
0: Dari Maggie Z, ya?
3: Iya.
0: Siap, kirim Azri.
3: Ya, kirim salam buat Bapak Pandu, Bapak Udo. Ada Ike, Ike, ada Merola di Medan. Bapak Gelsi, Linda, Nova, Nisa, ada Madi Arti, Mainal, Mawawo, Maisi, ada Mekwardi, Makrisen, Makri, buat semuanya kita.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Laut Timur, Sulawesi Selatan.
4: Yang digoyangnya.
0: Baik, pendengar, masih untuk Anda, silakan kesempatan yang ada bergabung untuk pilih lagu, request-request lagu dangdut ya. Bonusnya kirim-kirim salam pastinya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa. Akhirnya. Iya, siap.
5: Sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aku itu ya. Lagu Lenggang Kangkung dari Ice Trisnawati.
0: Jadi so siap menari ini berarti atau?
5: lenggang nang wau seorang kamu. Banyak mau hujan nang wau, jangan hujan hujan kok.
0: Siap.
5: Lagu ini wau buat Mama Oporei, Papa Iti, Mama Iti. Suruh lenggang orang baru buat semua-semua aja teman-temanku yang ada tak kirim Vanessa.
0: Siap.
5: Karena mengingat waktu, banyak yang antri di belakang. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongi. Kita sapa lagi satu penelpon kembali dengan lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Ya, halo, assalamualaikum Wawu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ade Afik.
4: Iya, betul.
0: Ah, di mana ini posisi sekarang? Nyanda di Tola atau?
4: Ada di Tola,
0: Bu. Diam di tempat ini berarti ya.
4: Nanti jo insyaallah mau ke Malaula umpung kenari.
0: Oh, berarti so siap-siap mau bikin halua kenari ini atau?
4: Mau praktek ini kalau minta Om dapat bikin kan nyanda. Oh,
0: jadi Om siap mau jadi pencicip.
4: Wahumi banyak kenari dorang.
0: Siap.
4: Dapat kenari, dapat halua kenari. Alhamdulillah, makasih banyak keluarga Kahimpong Matantu.
0: Mama Oporein ya.
4: Mama siapa Kahimpong Matantu, keluarga Kahimpong Matantu.
0: Oh, keluarga Kahimpong.
4: PPI.
0: Oh, Ipar.
4: Iya, cuma Baku Birman dorang.
0: Baku Birman. Oh, siap.
4: Tanya dak sempat bapunggu pada Mama Oporein lantaran so gelap.
0: Ya, kalau setahu sebuah sein tadi Mama Oporei, jangan lupa halua kenari.
4: Lombi kalau hari raya pesiar pada orang, banyak sekali halua kenari pada orang.
0: Oh, siap, ada bocoran. Siap, baik.
4: Iya.
0: Silakan Mama Demi.
4: Ya. BP lagu Culik Aku dong buat Pak Mama Oporei ini. Paling sendiri nih di rumah dia.
0: Culik Aku dong. Oke, kirim.
4: Iya, dari Vitalki ya. Kirim aja pertama-tama buat Wabu Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
4: Kirim aja ada Mama Oporei bersama Papa Oporei, ada keluarga Kahimpong Matantu, terus ada Mak Iti, Mak Una, Papa Pandi, Pak Udo, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Oporei Iswat, ada Pak Ari yang di Akem Buala, ada Mak Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, ada Boy, dan semua-semua jo.
0: Baik.
4: Pendengar pencinta perudang di mana saja berada.
0: Iya, Ma Adefik.
4: Oh, Ma Wau, Om Acak katu.
0: Oh iya, Ma Adefik ini
4: bagaimana
0: yang
4: Wau?
0: Lagu Culik ya. Aku dong ini versi Nisa Fauzia.
4: Oh, mana-mana aja yang penting ada.
0: Oke, yang penting diculik ya.
4: Oke, Wau Umi. Iya.
0: Oke.
4: Begitu Jo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madi Afik di Tola. Baik, mendengar sudah cukup banyak ini lagu yang terrequest, takutnya tidak terputar. Jadi langsung saja kita akan dengarkan lagu dulu. Tahan yang mau bergabung untuk Pro Dangdut. Dari Amri Palu, angka 1 request Mama Oporei di Malatabut, dilanjutkan lagu 02 Nila Karisma. Ini yang request Papa Udo di Torendano. Baik, selamat sore semuanya dan selamat mendengarkan dua lagu ini.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kita dengan penelpon kebersamaan dalam Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy di Tabut.
1: Bu, DP lagu Jaga Lidah.
0: Jaga Lidah.
1: Dari Mansur S.
0: Jaga Lidah Mansur S. Oke, kirim.
1: Iya, sudah. Ini pertama-tama buat Umi yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses, saya selalu tambah semangat ini HBD juga sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, di samping sini ada Sakira ini lagi bermain wifi. Ada Aslima yang lagi cukur kelapa. Terus ada Jul yang lagi santai. Terus bikin kopi Aslima. Terus ada Papa Udo di Tolendano. Ada Papa Pandi di Beha. Ada Mama Puren di Mala. Ada Pak Yanis bersama Pak Bilgis di Naha. Terus ada Nisa, Mama Pu Ardi, Winda bersama Pak Guntur yang lagi berada di Merongge. Terus ada Mama Iti di NTB. Ada Mama Opo Rizwat di Biru. Terus ada Mama Faizan di Daripa. Terus ada Mama Nadil, Mama Unke, Made Afik di Tola. Ada Ucup di Upel. Tapi lagu ada U.
0: Yang ada ini Tertelan Lidah Mansur S.
1: Oh iya, itu Jodang.
0: Tertelan Lidah.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Itu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy di Tabut.

0: Baik, setelah Boy, halo selamat sore. Halo Bro Dangdut.
1: Yo, dengan kita.
0: Baik, dengan
1: Mairona.
0: Mairona di Medan. Yap.
1: Mairona.
0: Siap Mairona.
1: Iya di Medan.
0: Silakan.
1: Ya, Kak. Lagunya dari Nur Halimah sama Rumah Irama, Sebilah Gila.
0: Nur Halimah, Rumah Irama, judulnya?
1: Tergila-gila.
0: Tergila-gila. Oke, saya cari.
1: Oke. Dalamnya pertama banyak bahumi. Kawak Emis. Ada Maiti, Mbuna, Mak Wau. Mopurei, ada Asri. Ada Winda dan Nisa. Ya, Pak Udo, wow, Nopa, ada Ria, dan sesama dan para pecinta perutang di siang hari menjelang sore.
0: Baik.
1: Oke, lagunya aman, Kak.
0: Aman lagunya, tergila-gila. Oke.
1: Oke, banyak, Mbak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Satu telepon lagi kita sapa, kemudian kita dengarkan lagu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa?
1: Mama Faizan di Tola.
0: Mama Faizan, silakan Mama Faizan.
1: Kak Umi, DP ya. Lagu Kita Alfia, Mukamu Manis Seperti Gula Lemon.
0: Baik, saya cari. Kirim Mama Faizan.
1: Pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo yang selewat tadi, ada Madi Afi, terus ada Boy, terus ada Ucup di Upel, Kak Nisa, terus ada Kak Nova, terus ada Mama Nadil, Mama Ungke, Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Rizwati Biru, dan terakhir per semua Jo pendengar acara Perdandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Itu Jo Kak, terima kasih, selamat sore.
0: Sore juga.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjut kembali dengan penelpon di sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Bapak Pandi di Beha.
1: Dari Bapak Ari di Ating Duala.
0: Oh, Bapak Ari. Ini hampir mirip dengan Bapak Pandi. Baik, Bapak Ari di Ating Duala.
1: Lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa?
1: Jangan sampai tiga kali dari Dola Drakel.
0: Ini lagu dangdut, Bapak Ari?
1: Ya.
0: Lagu dangdut ini?
1: Iya, dari lagu dangdut sudah berapa kali.
0: Oh, baik.
1: Dengar jadi putar dalam acara Pro Dangdut.
0: Baik, silakan kirim.
1: Pertama-tama buat Wabu Sumi yang sedang bertugas, selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang baru lewat tadi ada Wabu Nis, ada Mama Iki, ada Mama Ade Apit. Terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Dan salam balik dari Papa Ari. Semoga Bapak Nis, Mama Iti, dan Mama Ade Apit selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Baru di Bowongkulu ada Ungke. Baru turun ke Daripasana ada Mama Faisan, Mama Ovo Reflex di Biru. Dan semua-semua jo, para pencinta dan pendengar setiap acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke, baik, Bapak Ari.
1: Terima kasih.
0: Halo, Bapak Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Lola Drakel jangan sampai tiga kali tidak ada ya Bapak Ari, tapi yang nyanyi di sini versi dangdut Nabila Gomez nanti diputarkan. Baik, kita dengar lagu dulu ramai-ramai karena kita masih ada beberapa lagu yang sudah terrequest. Takutnya tidak terputar, jadi tahan dulu yang mau bergabung. Ramai-ramai featuring Nur Halimah, Tergila-gila.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Demikian

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
2: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang tidak sedang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aksuran dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan tadi di Lapil Wimbesan ya, apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdu Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi

0: bukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya, ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah, ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini, bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara, ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu

dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Hasta cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Instagram beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra.
0: Iya,
1: ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi gitu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia, saya Bu, malah berlomba itu, saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu. atau belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irau no si no de la, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada, iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
2: Oke. Baik, pendengar, kita bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota.
3: RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Ainsyah Banggai.

0: kita awali dari RRI Manado. Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI serap aspirasi tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.
1: Hukuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
2: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga ketua BULD DPD RI Stefanus Bean Leo mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
1: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPMP, dari Kandil Kementerian Agama, dari Dinas Sosial, dari Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya. Apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat? Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
2: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Mulun, Akademisi, Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh pendidikan serta pemerhati pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MPG Roy Pesak melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengukir terobosan baru dengan menjadi inisiator sekaligus deklarator pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS.
3: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS. Inisiatif ini mencatat sejarah baru sebagai bentuk deklarasi ASLINMAS yang pertama kali hadir di Indonesia. Kajati Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeloli selaku inisiator membentuk wadah ini guna mengoptimalkan peran serta fungsi perlindungan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman, serta mengawal potensi pembangunan di setiap desa. Kehadiran ASLINMAS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi desa, sekaligus menjadi pilar pendukung bagi bupati dan wali kota dalam merealisasikan program kerja daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat keberhasilan program prioritas pemerintah berawal dari penguatan di tingkat desa.
4: Kita dan hati mengungkapkan Asosiasi Perlindungan Masyarakat. Dimana kita Kejaksaan Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan punya kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada, mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota setempat maupun dalam program-program prioritas pemerintah itu paling utama.
3: Melalui ASLINMAS, sinergitas antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan makin solid dalam menciptakan kondusivitas wilayah serta mendorong kesejahteraan warga dari tingkat desa. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Saat ini kita beralih ke RRI Tahuna. Kue Halua Kanari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun.
6: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda. Ketekunan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya.
7: Bisa membantu suami, dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil saya dengan suami, disimpan sedikit-sedikit, dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
6: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainur Rido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
8: Sebelumnya pada tahun 2022, 2001, 2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan halua seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Diapresiasi dari pemerintah, memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga, kan, Pak?
6: Dukungan pemerintah kampung diberikan sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pangan tradisional agar semakin dikenal luas oleh konsumen. Jumel Johannes melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Catur tahun 2026. Kejurprov tersebut sebagai ajang seleksi atlet menghadapi kejuaraan nasional di Banten.
9: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi malam tadi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misran Raut menyampaikan Kejurprov ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
10: Jadi pelaksanaan Kejurprov ini diwakili oleh 6 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota itu 6 atlet junior dan 6 atlet senior. Dan para peraih medali pada hari ini juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorup juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober.
9: Sementara itu salah satu atlet peserta Kejurprov, Gupron, menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
11: Kita tahu bersama bahwa anggaran yang tidak ada anggaran yang sebenarnya kalau dari provinsi, dari KONI maupun dari provinsi itu melaksanakan kegiatan ini. Namun ada apa namanya penyandang dana, salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri. Maka dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang untuk persiapan ke Kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun anggaran yang ini terbatas.
9: Gufron mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Norensya Banggai, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seratus.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Baik, pendengar RRI masih dengan persembahan Reli Islami mengantar Anda untuk persiapan diri melaksanakan sholat maghrib hari ini. Pukul 17.50 menit nanti azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bisa mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Baik, pendengar RRI, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM memastikan suara masyarakat sipil menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan HAM. Keterlibatan masyarakat sipil dinilai sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan nasional menempatkan HAM sebagai salah satu haluan utama. Dan pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto ini mengatakan bahwa Forum Konsultasi HAM 2026 menjadi ruang untuk memperoleh masukan dan perspektif dari berbagai elemen masyarakat. Forum ini melibatkan organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, advokat, dan jurnalis, serta direncanakan menjadi agenda tahunan Kementerian HAM. Pelibatan masyarakat sipil merupakan bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia menekankan partisipasi bermakna harus diwujudkan secara nyata, bukan sekedar menjadi istilah dalam proses kebijakan. Dan ada tiga aspek menjadi prinsip, dan diharapkan keterlibatan masyarakat sipil dapat memperkuat kualitas kebijakan HAM sekaligus memastikan kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

0: choice. 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Baik pendengar RRI Pro 1 Tahuna, saatnya kita ikuti drama radio untuk edisi siar hari ini 27 Agustus 2006 dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kepada Kenapa Ayah Harus Pergi, produksi dari RRI Banda Aceh.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah masih pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang nggak sanggup ya udah, aku nggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pendengar RRI, apa kabar Anda di malam hari ini? Tetapi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat bila Anda dalam tugas pekerjaan dan aktivitas Anda di malam hari ini. Tetap semangat untuk Anda semua. Sementara bagi pendengar RRI yang saat ini sudah bersama dengan keluarga tercinta di rumah, bersantai di rumah, terus juga sudah selesai melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan ya, dan saat ini dalam perjalanan pulang, selamat malam untuk Anda semua. Saya Elfrina Tamarindang akan menemani malam Anda hingga pukul 12 malam nanti. Ada musik-musik, hiburan, informasi, update, informasi menarik dari portal resmi kami rri.co.id. Pro 1 RRI Tahuna frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital akan menemani perjalanan malam Anda di 27 Agustus 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Informasi olahraga untuk Anda, olahraga bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026, mengalahkan kompatriot Theodorus Steve Kurniawan, Leonora Keila Fradrika 21-19, 20-22 dan 21-18 pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Bimo Prasetyo mengungkapkan bahwa dirinya kaget dengan pola permainan Theodorus Leonora. Kualitas yang dimiliki lawan sempat mempengaruhi ritme permainan Bimo dan Arlia. Ini merupakan pertandingan pertamanya dan Arlia di Gor Terpadu Pontianak sehingga masih memerlukan adaptasi. Sementara menurut Arlia Nabila Tesya Munggaran, ia dan Bimo terus tertekan sepanjang pertandingan. Ini menyadarkan Arlia dan Bimo untuk fokus poin per poin. Sebagai unggulan pertama di Pontianak International Challenge 2026, Arlia merasakan tekanan dari gelar tersebut. Beban yang dirasakan berbeda bila dibandingkan saat tampil di Kejuaraan Dunia 2026 pekan lalu.

Prasetyo dan Arlia Nabila Tisha Munggaran, Feral Justin Mulia Bernadine Anindya Wardana pun mengawali Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan. Menang lewat rubber game 17-21, 21-8, 21-10 atas pasangan Chinese Taipei, Ming Che Lu dan Chou Yuan. Babak 32 besar ini berlangsung di Gor Terpadu Pontianak. Pontianak International Challenge 2026 merupakan turnamen kedua untuk pasangan Feral Bernadine. Selanjutnya Feral Justin Mulia dan Bernadine Anindya Wardana akan berjumpa dengan kompatriotnya Dejan dan Apriani Rahayu, dan ia pun mengatakan bahwa ia dan pasangan akan menganggap pertemuan ini seperti sparring.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK, hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit. Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
4: Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks UNDAR. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan

0: bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Cukup Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
3: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
2: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
4: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
2: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Reki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Pendengar Kris Dayanti Ya Rohman Ya Rahim merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami pada malam hari ini. Dan pastikan masih bersama Pro 1 karena setelah ini pendengar RRI kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah, ada informasi budaya juga untuk Anda.

Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah di malam hari ini, ada satu adlibs untuk Anda. Himbauan pencegahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko kebakaran hutan dan lahan. Mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi dan atau sisa vegetasi. Kemudian yang kedua, melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. Dan yang ketiga, apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran. Demikian informasi untuk Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa lo tidur aku?
0: Pikesan susapi. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa-apa, kembali-kembali.
0: Cuma udah tanda-tanda duit terus.
1: Oke, apa-apa, cuman.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Pendengar RRI, satu informasi untuk Anda di malam hari ini, yaitu terkait dengan kuliner yang ada di Indonesia. Salah satu makanan Indonesia yang sangat dikenal hingga mancanegara, yaitu rendang, pendengar.

dari perpaduan bumbu yang kompleks, cabai, bawang rempah, dan santan menghasilkan rasa gurih pedas serta aroma yang kuat. Kini rendang dapat ditemukan di berbagai daerah Indonesia dengan variasi bahan dan cara penyajian. Meski memiliki variasi, karakter rasa rempah tetap menjadi daya tarik utamanya. Popularitas rendang juga, pendengar, menjadi peluang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada masyarakat dunia. Pelaku usaha kuliner dapat mengembangkan rendang dalam berbagai bentuk kemasan sesuai dengan kebutuhan pasar. Rendang menjadi contoh bahwa makanan tradisional dapat bertahan di tengah perkembangan kuliner modern dan keberadaannya perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu Ambon, di malam hari ini kami hadirkan satu informasi terkait dengan permainan tradisional anak, yaitu lompat tali.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung melalui line telepon 08 12 55 03 8009. Anda bisa gabung terus request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat tahun 60-an sampai dengan 70-an. Sekali lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini, Anda bisa gabung masuk di program acara ini, terus request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, sekali lagi ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini sekali lagi di 27 Agustus 2026 kami mengajak Anda untuk bergabung ya. Bergabungnya melalui line telepon 0812-5503-8009 atau bisa juga melalui WA, telepon, chat juga di WA dengan nomor yang sama. Silakan pendengar RRI yang bisa Anda request malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 60-an sampai dengan 70-an. Kalau di tahun-tahun itu pasti banyak sekali lagu-lagu favorit Anda ya, karena banyak lagu-lagu bagus yang ada di tahun 60-an, 70-an mancanegara. Oke, kita ke chat di WA Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam Ruang Rindu, salam berbagi rindu dan selamat berakhir pekan. Salam sehat buat semua kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Pro 1 Tahuna. Maaf baru bisa bergabung kembali, tapi cuman jadi pendengar setia minggu kemarin. Jaringan di Tahuna kurang baik, semoga saja jaringannya membaik terus. Amin, amin, amin. Iya, memang dari tanggal 31 Juli bahkan sampai dengan tanggal 14-15 Agustus lah terjadi gangguan jaringan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe karena memang ada perbaikan dari Palaparing, tetapi saat ini sudah kembali bagus lagi, stabil ya jaringannya. Amin kalau misalnya doa tadi bahwa semoga saja jaringannya membaik terus, amin ya, karena memang jaringan juga sangat diperlukan tentunya ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas ya. Salam sehat dan kompak selalu buat semua pendengar setia Ruang Rindu malam ini yang di mana saja berada ya, yang ada di mana saja berada. Salam rindu for my family tercinta di Tidore Karasuge Naha. Ini dari Ambe Marapil di At Ho Chi Minh, Vietnam. Request lagu ya, boleh sekali. Lagunya Love of My Life by Queen. Thanks Miss, terima kasih juga sudah bergabung dan setia memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Untuk Ambe Marapil, sukses di sana, sehat-sehat selalu tentunya. Dan apapun yang tentunya dikerjakan, sekali lagi selalu semangat ya. Jangan lupa untuk menyapa kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam juga untuk semua yang ada di sekitarnya Ambe Marapil yang ada di Vietnam. Oke, kita langsung saja dengarkan lagu requestnya Ambe pada malam hari ini, Queen dengan Love of My Life.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Obladi Oblada tadi dari The Beatles mengantar kita di menit ke-30 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih kita sekali lagi dalam program acara Ruang Rindu yang tadi sudah sempat menderingkan line telepon. Silakan dideringkan kembali karena tadi kami tidak bisa angkat teleponnya, sementara menghadirkan lagu request dari Ambe Marapil tadi dengan lagu Queen Love of My Life. Okay. Lagu yang apa ya, bisa dikatakan lagu yang luar biasa dari Queen ini, Love of My Life. Oke, masih ada sambungan ini dari Ambe Marapil di Vietnam. Di negeriku Sanger pasti musim kemarau ya. Di sini hujan tetapi tetap waspada di musim kemarau. Ya, memang sudah kurang lebih 2 bulan kita di musim kemarau cukup panas ini dan tidak turun hujan sampai dengan saat ini, Ambe. Sebagai informasi ya untuk Ambe Marapil, karena saat ini posisi ada di Vietnam. Kalau di Vietnam di sana hujan, tetapi di sini masih merindukan hujan ini. Karena sudah beberapa bulan ini masih belum turun hujan sama sekali di Sangihe. Dan diperkirakan memang sesuai rilis BMKG bahwa untuk musim kemarau sampai di bulan Oktober 2026. Jadi masih ada sekitar 2 bulan lah. Dari bulan Agustus masih ada September, kemudian Oktober baru selesai musim kemarau. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman, lancar ya. Walaupun musim kemarau di beberapa tempat memang akses untuk air bersih sudah sangat sulit, bahkan membutuhkan bantuan dari pemerintah ini. Karena debit air mulai berkurang ya di beberapa tempat. Tetapi mudah-mudahan ke depan, itu kan sesuai rilis BMKG, tetapi mungkin bulan depan ada rencana lain ya dari yang di atas Tuhan, sehingga tidak sampai di bulan Oktober, justru di bulan Agustus atau mungkin di September mendatang sudah turun hujan. Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali mendengarkan lagu-lagu dari studio sambil menanti Anda untuk bergabung di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua yang terus memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz, atau ada juga yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam. Ada George Baker kali ini menemani ruang dengar Anda, If You Understand.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar RRI, dua lagu akan kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda dalam program acara juga Ruang Rindu. Terima kasih untuk Ambe Marapil yang sudah bergabung di malam hari ini, request lagu ya, dan juga kirim-kirim salam menyapa kita semua yang ada di Sangiha. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di malam hari ini. Sekali lagi, dua lagu akan kami hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita dalam program acara Ruang Rindu edisi 27 Agustus 2026.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita di Renungan Malam. Dan Renungan Malam edisi 27 Agustus 2026 dengan judul Ketenangan Hati dan Jiwa.

Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi sampai lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah ketika hati mampu menerima, berserah, kemudian percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa untuk beristirahat. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan segala kekhawatiran, dan serahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan kepada Tuhan. Semoga malam ini menjadi waktu untuk menenangkan hati, menyejukkan jiwa, dan menguatkan kembali langkah kita untuk menghadapi hari esok.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 27 Agustus 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, frekuensi 105,4 MHz, 28 Agustus 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, mendengar satu lagu dari Ungu, Doa Yang Terlupakan, mengantar kita di menit ke-18 lewat dari pukul 5 pagi. Masih lanjut lagi dengan musik islami di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Kali ini ada The Massive featuring Shakira Jasmine dengan judul Doa.

0: aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan?
1: Salam Pro 1.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Rosatu.

Ya, mendengar RRI, akhirnya kami hadirkan satu lagu penutup di sesi Mutiara Pagi untuk edisi siar kami hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sekarang sudah pada tahap di semifinal. Syukur pada Tuhan kami sudah bisa sampai pada tahap 8 besar. Masuk di semifinal.
2: Tetapi dari Pulau Sangihe ke Pulau Kahakitang, ke Pulau Kepulauan Nusa Tabukan, apalagi ke Marore, tentu tidak dengan kendaraan darat, harus dengan kendaraan laut.
3: Inilah Warta Berita Jumat 28 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Kerja keras seluruh pemain, ofisial, serta pertolongan Tuhan akhirnya membawa tim Prodi Sabahari melewati target awal dengan memastikan tempat di babak 8 besar sekaligus melaju ke semifinal. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama ofisial tim volleyball Prodi Sabahari, Chris Laruanaung, SAP, dipandu reporter Jumil Johannes.
4: Pendengar RRI, saat ini saya bersama salah satu ofisial tim Prodi Sabahari ke Juprov Volleyball U19, Chris S.I. Laruanaung, SAP, terkait dengan topik menuju final ke Juprov Volleyball U19. Pak, ke Juprov ini kan sudah akan menuju semifinal dan final. Nah, bagaimana persiapan tim Anda menjelang pertandingan final ke Juprov Volleyball U19 ini?
1: Memang perjuangan kami menuju Tahuna sangat luar biasa, terutama masalah transportasi. Ke laut ke Tahuna transportasinya memang tidak seperti transportasi Tahuna Manado atau Manado Talaut, Talaut Manado. Fasilitasnya kami transportasi laut hanya menggunakan sabuk Nusantara. Jadi kami memang dari sana, dari Talaut, kami berusaha sampai di final. Awal-awalnya memang ada sedikit keraguan dalam tim sampai punya bahasanya target saja sampai semifinal. Sekarang sudah pada tahap di semifinal. Syukur pada Tuhan kami sudah bisa sampai pada tahap 8 besar masuk di semifinal. Kemudian untuk persiapannya yang pastinya sudah diizinkan Tuhan bisa sampai di semifinal ini, berarti kami mesti memang mempersiapkan dengan matang. Mulai dari kesiapan atlet, kesiapan dalam hal kesehatan anak-anak, kesehatan tim, kemudian penataan dalam segalanya. Kami mempersiapkan, berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin kami akan persiapkan.
4: Setelah melewati pertandingan-pertandingan sebelumnya, apa evaluasi utama yang dilakukan pada tim?
1: Memang banyak yang perlu dievaluasi, masih banyak yang perlu dibenahi. Dari segi mental, kemudian dari segi forma individual, pola individu, kemudian dalam kebersamaannya, strategi, kemudian strategi menyerang maupun bertahan, masih ada yang perlu dibenahi. Masih ada perlu yang terus kami evaluasi, supaya bertanding, waktunya bertanding memang semaksimal mungkin. Intinya bagi anak-anak kami, mereka bisa main dengan tenang, main dengan puas, supaya hasilnya memang puas dalam bertanding.
4: Nah, bagaimana Anda melihat kekuatan dan kelemahan calon lawan di partai final?
1: Baik, kalau memang melihat dari segi persiapan dengan kesiapan dari atlet yang akan kami hadapi, kami mengakui memang lawan yang akan kami hadapi nanti dalam semifinal, kami akui kesiapan mereka, kemudian dalam hal kebersamaan mereka, kami akui memang mereka lebih dari timnya kami. Tapi kami tetap berusaha sebagaimana yang kami sudah usahakan dari awal, dan kami pun akan tetap berjuang. Siapapun atau tim dari manapun yang menjadi lawan nanti, kami akan tetap hadapi dengan motivasi, dengan semangat. Prodisa tetap berjaya.
4: Ya, baik pendengar, demikian wawancara kami dengan ofisial tim Prodisa Bahari, Chris Laruanaung. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Keberadaan RRI Tahuna di wilayah perbatasan harus mampu menyuarakan semangat nasionalisme, budaya daerah, dan interaktivitas dengan masyarakat.
5: Teman-teman di perbatasan itu punya kewajiban juga untuk merawat nasionalisme melalui siaran dengan cara menyajikan lagu kebangsaan, cerita-cerita daerah, termasuk lagu-lagu daerah. Ragam budaya bisa tampilkan.
6: Karakter siaran di wilayah perbatasan sedikit berbeda dengan wilayah yang bukan perbatasan. Pernyataan ini dikemukakan Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini ketika melakukan kunjungan kerja ke LPP RRI Tahuna yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe belum lama ini. Menurut Dewas Kusnaini, ada 3 poin penting dalam konteks sebagai radio perbatasan yang harus disajikan radio perbatasan terkait penguatan nasionalisme, cerita daerah, ragam budaya daerah, dan interaksi.
5: Lagu nasional itu kalau di tempat, di sektor lain, mungkin diperdengarkan hanya Indonesia Raya pukul 10, di Tahuna itu sering-sering lah diputer. Bagimu negeri, rayuan pulau kelapa, sorak-sorak bergembira. Itu adalah lagu-lagu nasionalisme yang masih dibutuhkan. Yang belum tentu masih dikenal oleh masyarakat perbatasan itu. Karena mereka tiap hari mungkin dengar siaran dari Filipina. Itu yang pertama. Lagu-lagu, lalu cerita daerah. Cerita daerah. Makanya saya perkuat itu yang namanya podcast. Podcast cerita daerah. Tahun itu perlu itu. Cerita tentang hikayat Malin Kundang yang ada di Sumatera Barat. Cerita yang berasal dari Sumatera Utara. Bikin 15 menit, 15 menit diputar satu kali. Loh. Atau kalau nggak tiap hari, 2 hari sekali. Masyarakat yang di sini mungkin tidak terlalu ya, tapi masyarakat yang ada di kawasan yang lebih dekat dengan Filipina, mungkin mereka nggak pernah dengar itu. Jadi teman-teman di perbatasan itu punya kewajiban juga untuk merawat nasionalisme melalui siaran dengan cara menyajikan lagu kebangsaan, cerita-cerita daerah, termasuk lagu-lagu daerah. Ragam budaya yang bisa tampilkan.
6: Karena RRI Tahuna berada di wilayah perbatasan, Dewas Kusnaini menghimbau Kapolda Victorianus memperkenalkan kepada masyarakat perbatasan tentang ragam Nusantara melalui lagu nasional dan cerita daerah serta berbagai ragam budaya. Dan yang paling utama sebagai radio perbatasan, interaktivitas suara masyarakat harus didengar dan diakomodir sehingga RRI dekat di hati masyarakat. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Sebagai dampak musim kemarau berkepanjangan mempengaruhi kenaikan sejumlah komoditas pangan, terutama rempah-rempah dan sayur-mayur.
7: Sayur kangkung dan sejenisnya itu per ikat itu per buah sudah angka 10.000. Demikian juga untuk sayur-mayur lainnya yang dipasok dari luar Tahuna, sejenis kol dan lain-lain itu sudah per kilo sudah mendekati angka 30.000.
8: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Komoditas yang paling terdampak signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menembus harga Rp180.000 per kilogram yang berpeluang terus naik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Sangihe, Trenov Ponto mengatakan pengaruh kondisi cuaca atau musim menjadi pemicu sehingga panen petani berkurang sementara permintaan terus meningkat.
7: Memang benar sejak adanya kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan, bagaimana juga kita mendengarkan informasi ini akibat dampak badai El Nino, ini memang sangat berdampak bagi kondisi pasar yang ada. Terlebih untuk kenaikan barang kebutuhan pokok dari sektor rempah-rempah. Setelah hasil pemantauan yang dilakukan oleh kontributor pasar kami, sampai dengan hari ini ada kenaikan di sektor rempah-rempah, khususnya cabai rawit. Sebagaimana laporan yang kami terima, cabai rawit hari ini sudah ada di kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp180.000. Sementara untuk cabai keriting di angka Rp100.000.
8: Berdasarkan hasil pemantauan kontributor pasar di Dinas Perindak pada Rabu 26 Agustus 2026, kenaikan paling menonjol terjadi pada komunitas cabai dan sejumlah jenis sayuran dan rempah-rempah yang menjadi kebutuhan setiap hari. Ponto berharap di tengah kenaikan harga, masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami dalam mendukung pemenuhan kebutuhan terutama cabai dan rempah-rempah. Anton Lahube melaporkan.
3: Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat tertentu.
9: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan.
8: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sangihe Christian Apriam Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya, aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya, seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia, termasuk Lokapum Sangihe, turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapum Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
9: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe, juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, DPD dan media tentunya, bersama-sama terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
8: Kepala Lokapum Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
3: Terbatasnya transportasi laut salah satu tantangan perkembangan pariwisata di Sangihe.
2: Tentu saja infrastruktur transportasi.
10: Wilayah Kepulauan Sangihe dikenal memiliki kekayaan alam yang indah, mulai dari pantai, tanjung, hingga pegunungan yang estetis. Keindahan alam itu sebagai daya tarik wisata yang alami dan potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, meskipun banyak terdapat tempat wisata, namun juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya infrastruktur laut yang sulit menghubungkan beberapa daerah kepulauan di Sangihe.
2: Tentu saja infrastruktur transportasi, karena memang Pulau Sangihe yang terbesar, dan itu jalan sudah hampir semua itu sudah tersambung ya. Dari utara selatan, selatan utara, timur barat, barat timur, dan semuanya sudah tersambung. Tetapi dari Pulau Sangihe ke Pulau Kahakitang, ke Pulau Kepulauan Nusa Tabukan, apalagi ke Marore, tentu tidak dengan kendaraan darat, harus dengan kendaraan laut. Dan ini juga butuh waktu karena panjangnya jarak dan situasi tertentu ya.
10: Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Kadedemahe Sangihe, Marslem Pulumbara. Menurutnya, ketergantungan terhadap musim dan peristiwa sangat mempengaruhi wisatawan untuk datang berkunjung di Sangihe.
11: Ketergantungan terhadap musim dan peristiwa, setuju tadi. Karena kita di karakteristik kita kan ada daerah kepulauan, perbatasan. Ini ketergantungannya sangat menonjol. Kalau pada saat turis akan berkunjung ke Sangihe tapi musimnya tidak pas, ini mempengaruhi. Dan oleh karena itu mungkin penting bagi dinas ke terkait Kominfo, pariwisata menginformasikan nih cuaca-cuaca pada bulan-bulan mana nih cuaca-cuaca yang bersahabat, sehingga para turis akan datang kemari mereka sudah menjurnalkan, menjadwalkan itu.
10: Ia menjelaskan, untuk mengatasi pengembangan pariwisata, perlu adanya pelatihan dalam hal teknologi dan layanan berkualitas, serta promosi dan pemasaran secara digital. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kristo Paransi menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk mengembangkan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik.
12: Posisinya harus Tahuna, pusat perikanannya, bukan Bitung. Tetapi mengapa? Mengapa regulasi mengatur seperti itu?
10: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Daerah Sangihe, Jan Kristo Paransi, menilai Tahuna memiliki posisi geografis strategis dibandingkan Bitung untuk mengembangkan ekspor hasil perikanan langsung menuju kawasan Asia Pasifik termasuk Jepang. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya ikan di perikanan Kepulauan Sangihe agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat. Jan Kristo mengatakan, hasil perikanan Sangihe selama ini seharusnya tidak harus dikirim terlebih dahulu ke Bitung sebelum memasuki pasar ekspor karena kondisi tersebut dapat menambah biaya distribusi. Ia pun mendorong pemerintah mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Tahuna sehingga mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor perikanan modern, memadai, dan kompetitif di kawasan perbatasan.
12: Kalau kita melihat antara posisi Bitung dengan Tahuna, soalnya untuk ke Asia Pasifik, ke Jepang, ke Thailand itu sebenarnya posisinya harus Tahuna, pusat perikanannya, bukan Bitung. Tetapi mengapa? Memang regulasi mengatur seperti itu. Itu kedepannya sudah betul ini Pak Bupati memperbaiki pelabuhan kita untuk supaya mau mengembangkan ekspor perikanan langsung ke arah Asia Pasifik, tidak harus melalui Bitung. Saya kira ini ke depan sangat baik sekali dan itu sekarang masih sarana-prasarannya harus diperbaiki.
10: Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi agar Tahuna memperoleh kewenangan serta fasilitas yang mendukung perannya sebagai pintu ekspor perikanan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kerja keras seluruh pemain, ofisial, serta pertolongan Tuhan akhirnya membawa tim Porodisa Bahari melewati target awal dengan memastikan tempat di babak 8 besar sekaligus melaju ke semifinal. Terbatasnya transportasi laut, salah satu tantangan perkembangan pariwisata di Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar Pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti laporan pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, kita ke reporter Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi RRI juga pendengar. Hari ini Jumat 28 Agustus 2006. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Glory Mary. Masih ada dua mobil box ini, ya. Ini dari Megaria dan juga dari paket online. Ini terakhir ini dari Pasar Peta. Pasar Peta dengan tidak ada tomat, hanya rempah-rempah, ya. Daun bawang ini saya pantau, daun bawang juga ada sayur kangkung. Pamako tadi satu, ya. Pamako satu, kemudian Pasar Towo tadi cukup banyak. Pasar Towo ada 4-5 kendaraan. Yang terakhir tadi 3 kendaraan di samping rempah-rempah, juga ada cool box kosong. Cool box kosong ukuran kecil. Kalau ukuran kecil berarti ikan-ikan pelagi seperti malalugis dan juga deho, ya. Juga malalugis ini sudah ada banyak tadi. Ada sekitaran 50 atau 60-an cool box kecil. Ikan dari Sanggar dijual ke Manado. Dan ini terakhir ini sekali lagi, ini dari Teta, ya. Ada sayur kangkung satu bal, kemudian ada tomat 5 karung dan merica 1 karung. Paket online meskipun kecil namun semua ada. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, KM Glory Mary. Cuaca sangat cerah, sudah beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Herli,

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, update informasi dari dunia olahraga melalui rri.co.id untuk saat ini. Langkah Denri Triansyah harus terhenti pada babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Unggahan kelima di... Kami ulang, unggulan kelima di sektor tunggal putra ini kalah dari Wei Ching Su asal Chinese Taipei dengan skor 20-22, 18-21. Informasi lain, pendengar, ganda putri Indonesia Jolin Angelia melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini didapatkannya setelah sang lawan Ruzana mengundurkan diri. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahunan.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI. Selamat pagi gatekeeper kita pagi ini, Mila. Apa kabar hari ini?
2: Selamat pagi Herlin dan seluruh pendengar dan pemirsa. Halo RRI pagi hari ini. Kabarnya lumayan sehat.
1: Tapi agak terdengar senau ya.
2: Iya, benar. Tapi lumayan sehat Herlin.
1: Lumayan sehat. Oke, baik. Nah, pendengar RRI kalau biasanya bersama Wawu Sri, ini bukan Wawu.
2: Apa ini?
1: Mbak dari Neng dari Jogja. Jadi, pendengar RRI harap maklum ya kalau biasa tuna Wawu Sri ini kita pakai torompe bahasa kalau deng Wawu Mila, Wawu Jokang sudah disanger toh Mila.
2: Boleh.
1: Deng Wawu Mila ini jadi torang agak ngelogat dikit orang bilang. Tapi ini tidak merubah format Halo RRI ya Mila, yang gabung tetap di 0812-5503-8009 untuk berbagi pendapat, saran terkait pelayanan publik. Bisa juga gabung di streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna dengan meninggalkan komentar. Tentunya ini pakai akun asli ya, tidak boleh akun bodongan. Kemudian juga yang gabung lewat WA mengirimkan voice note. Begitu ya Mil?
2: Iya betul.
1: Apalagi ya? Tolong diingatkan. Kalau kaki ini penyiar lupa.
2: Sebenarnya ini sudah kedua kalinya.
1: Oh iya, kemarin Rabu ya?
2: Iya, Rabu kemarin sama Umi. Ini kedua kalinya sama Herlin karena memang Wawu Sri ini belum sehat ya, masih dalam cuti. Kita doakan bersama.
1: Betul.
2: Semoga cepat pulih dan cepat sehat kembali supaya bisa menyapa pendengar juga ya.
1: Betul di Halo RRI. Karena memang kejadian kecelakaan Wawu Sri itu pas Wawu Herlin P Halo RRI hari Senin.
2: Hari Senin.
1: Ya. Iya, tapi beliau tetap memaksa untuk berusaha untuk bisa handle Halo RRI karena waktu itu Mila tidak bisa dari siaran sampai subuh.
2: Iya, karena waktu itu baru ada kegiatan e-sport Herlin di TBH dalam rangka RRI Fest collab sama Tahuna Beach Hotel ngadain e-sport. Jadi di live streaming, sampai pagi. Iya. Karena luar biasa sekali kalau mungkin untuk pegawai RRI live streaming sampai pagi sudah terbiasa ya. Tapi ini luar biasa sekali peserta e-sportnya ini Herlin tidak ngantuk sama sekali.
1: Oh begitu.
2: Meskipun itu sampai jam 3, setengah 3 mereka tetap karena main, mungkin ini termasuk hobi mereka juga ya. Ini salah satu apa ya kayak hal yang Mila inginkan gitu loh. Bekerja tapi karena hobi.
1: Hobi juga ya.
2: Benar.
1: Orang bilang DP passion di situ.
2: Iya, jadi memang luar biasa sekali sampai pagi pun masih fresh. Itu 3 hari berturut-turut.
1: Oh, 3 hari berturut-turut.
2: Iya, 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, terakhir hari Senin.
1: Baik. Oke, jadi itu memang sampai Mila waktu saat Wawu Sri mengalami kecelakaan hari Senin memang tidak bisa handle Halo RRI ya.
2: Betul.
1: Karena baru tidur subuh, baru balik dari lapangan subuh. Jadi waktu itu kita off cam, Wawu Sri off cam karena memang tidak bisa tampil di layar. Wawu Sri pe muka luka-luka. Jadi Wawu Sri mudah-mudahan cepat sembuh ya, bisa balik lagi ke acara Halo RRI. Tapi Wawu Mila juga ini tetap ada di samping Wawu Sri di setiap Halo RRI,
2: di setiap harinya.
1: Iya.
2: Cuman gak on cam ini.
1: Betul sekali. Oke, yang pasti pendengar RRI, kami di studio standby ya. Untuk Anda yang ingin gabung di acara Halo RRI, memberikan pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik. Mohon untuk pendapat yang mungkin sudah lewat Wawu Mila ya, ini ada yang mungkin sudah disampaikan di beberapa waktu yang lalu. Mohon untuk diingatkan lagi dengan mungkin kalau yang komen di FB, di Facebook, kong torang belum baca, minta tolong sekali komentar tersebut mungkin di copy ya, di copy di komentar atau di streaming yang terbaru saat ini, dan nanti kasih keterangan bahwa ini sudah pernah disuarakan tapi belum dihubungi begitu.
2: Betul.
1: Ya karena kalau torang mau baca ada aturannya, kalau mau baca itu memang harus komentar karena kalau dari WA itu voice note begitu Mila, aturan mainnya.
2: Buat pendengar yang mungkin belum belum tahu gimana caranya voice note ya, Bu Herlin, ada di kotak chats begitu, okay. Sampingnya itu ada logo kayak mic gitu. Itu dipencet saja, dipencet, ditekan atau mungkin biasanya nanti record suara seperti biasa.
1: Okay.
2: Dan untuk komentar Facebook waktu Halo RRI hari Rabu itu ada dua kalau tidak salah ya. Pak One dan ada satu lagi, dan luar biasanya ketika Pak One komen hari Rabu, hari Kamis langsung diangkat jadi topik.
1: Herlin. Oh begitu.
2: Iya, baik. Jadi langsung terjawab dalam dialog interaktif dan Pak One juga menjadi salah satu narasumber sebagai perwakilan supir angkot.
1: Oh baik. Oh tentang BBM ya waktu
2: iya,
1: itu
2: tentang
1: kemarin.
2: BBM.
1: Kelangkaan BBM yang mulai terasa di perbatasan.
2: Karena mungkin yang merasakan memang para pendengar yang di lapangan ya, Bu Herlin. Sedangkan kita kan beli BBM mungkin ketika habis aja ya. Tapi kalau yang memang berkebutuhan, misalkan supir angkot, itu kan sangat kerasa. Kalau memang tidak ada Pertalite, adanya cuma Pertamax, atau antrian yang sampai panjang sekali yang di lapangan. Jadi kemarin diangkat jadi topik Pak One sekalian
1: jadi narasumber,
2: jadi narasumber dan mengeluarkan statement keluh kesahnya seperti itu.
1: Ya, karena memang Pak One ini di lapangan ya, karena merupakan sopir angkot. Jadi keluhannya live langsung.
2: Betul. Bu Herlin, Mila sambil menghubungi reporter Anton Lahube ya.
1: Baik, silakan. Dan pendengar RRI di sesi ini sekali lagi masih dibuka untuk Anda yang punya opini mungkin di beberapa waktu yang lalu tidak sempat kami jawab ya. Anda bisa kembali mengopinikan hal tersebut. Tapi diketik lagi atau mungkin boleh copy paste Kang. Pernah mungkin komen di Facebook di streaming Halo RRI tapi orang belum dapat jawab, boleh komentar tersebut ada opsi atau pilihan untuk copy disalin begitu komentar tersebut ke Halo RRI hari ini, karena torang siaran langsung streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Salin jo di situ kong mungkin kasih keterangan bahwa opini ini torang pernah masuk kapan begitu, kemudian diingatkan lagi untuk di kami bacakan, karena memang kalau tidak masuk di Facebook itu agak sulit ya, karena cuma mau kirim inbox mungkin karena harusnya dia ada di kolom komentar. Silakan mengirim di kolom komentar atau mungkin biar lebih jelas begitu, ada yang lebih nyaman maksudnya menggunakan suara, kirim juga voice note, rekam suara Anda di WA dengan nomor yang sama dengan nomor telepon biasa, rekam di WA, kong kirim ke nomornya Pro 1 RRI Tahuna. Nah, pesan itu yang akan mau mengudara. Karena mungkin kalau mau ketik terlalu panjang, takutnya berbelit-belit atau ada tekanan-tekanan pada nada suara yang Anda inginkan itu bisa lebih diperhatikan, memang sebaiknya Anda merekam dalam bentuk suara untuk disampaikan dalam program acara Halo RRI. Harap tetap menggunakan bahasa yang sopan ya. Tidak menggunakan kata-kata kasar yang layak untuk kami siarkan, karena sebelum disiarkan akan didengarkan oleh gatekeeper kami terlebih dahulu apa yang menjadi opini Anda. Jadi rekam kasih bagus, kalau mungkin ada kata-kata yang tidak pantas disiarkan nanti setelah rekaman ya, jangan masuk di rekaman. Baik, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin mengetahui juga kabar dari aktivitas masyarakat yang ada di Tahuna Barat, kemudian dari Terminal Tona, Anda akan mengikuti laporannya sesaat lagi. Ada juga kabar dari Pasar Towoe. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu karena pendengar kami juga melaporkan secara langsung bahwa kabar dari Pasar Towoi ini ditunggu-tunggu sekali, karena di sana ada update harga rempah, kemudian juga ada harga ikan, daging, sayur ya. Tapi nanti kita akan update. Bagaimana Mila, ini Anton belum?
2: Belum, masih 5 menit lagi Herlin.
1: Oh, kita tunggu 5 menit lagi. Ya, ini berbicara soal laporan reporter Mila, kita penasaran sekali ini cabai atau kita di sini sering sebut rica. Seberapa 1 kilo? Karena musim kemarau ini memang harganya terus naik.
2: Iya. Katanya kemarin laporan dari Jumel Johannes memang ada kenaikan, Bu Herlin. Okay. Cuman belum tahu berapa ini. Mila juga kurang ingat, tapi memang beberapa harga barang itu ada kenaikan.
1: Dan sayur-sayur juga. Kalau terakhir Wow Herlin dengar dari torampi anggota kelompok di tempat ibadah bahwa rampa-rampa manta, kami sebut begitu, Mila, itu perpaduan daun daun lemong, daun jeruk, kemudian
2: kemangi,
1: iya kemangi, bramakusu, itu biasanya per ikat itu Mila dia 5 ribuan, tapi setelah musim kemarau ini dia jadi 10 ribu. Nah, apakah ini ada perubahan atau mungkin, tapi kayaknya belum ya, masih
2: nanti
1: panas.
2: Hari Senin juga akan diangkat topik terkait ini, Pak Herlin. Topiknya mengapa terjadi peningkatan harga di sejumlah komoditas pangan. Nanti mungkin boleh kita hari Senin ya pendengar juga bincang-bincang bersama ya. Kenapa ini? Apa karena pasokan stok dari Manado kita stoknya ya, Pak Herlin? Ada kekurangan atau memang karena cuaca yang tidak mendukung ya? Karena air aja susah begitu.
1: Iya. Kalau di Tona, di kita ini di kelurahan, kebetulan Mila dan saya satu kelurahan.
2: Betul.
1: Semua di Tona, tapi walaupun memang kita tidak tahu torampi air ini dari satu saluran yang sama, tapi kalau di tempat saya di kompleks jembatan baru itu masih lancar.
2: Masih lancar.
1: Iya, sangat lancar.
2: Kalau tempat Mila kemarin mungkin beda saluran ini ya, Wow Herlin.
1: Matika.
2: Dari 2 hari atau 3 hari yang lalu keluarnya kecil,
1: kecil sekali.
2: Kalau mau mandi harus nampung dari 1 jam sebelumnya atau 30 menit sebelumnya karena memang kecil sekali, nggak bisa untuk sekarang kan biasanya kita nyalain keran sekalian mandi gitu ya.
1: Iya.
2: Ini enggak harus ditampung.
1: Harus ditampung. Baik, kalau biasanya airnya itu untuk penggunaan di jam-jam tertentu memang karena kita serentak misalnya pagi, kemudian sore atau siang itu kecil. Tapi kalau tengah malam itu Mila biasanya airnya lumayan besar begitu. Di tempat kami di Jembatan Baru. Berarti berbeda ya salurannya. Jadi di tempatnya Mila ini memang lagi kecil airnya.
2: Iya. Ini juga rame di sosmed ya Herlin tentang banjir bandang dan longsor di Nepal.
1: Betul sekali.
2: Itu sampai 1.300 orang masih hilang dengan menewaskan sedikitnya 165 orang. Karena memang kalau lihat dari videonya luar biasa, betul-betul
1: dahsyat.
2: Apa ya? Iya. Besar sekali itu airnya untuk menyapu dan mungkin tercampur dengan lumpur juga, jadi kelihatan lebih berat. Ini menjadi peringatan juga untuk kita ya di Indonesia tercinta ini ya, terutama di Sangihe, untuk apa ya, lebih menjaga lingkungan ya Wow Helen, karena kan musibah betul-betul tidak ada yang tahu ya. Banyak yang kebakaran, kemudian gempa bumi, dan yang terbaru ini banjir bandang.
1: Betul.
2: Apalagi di cuaca yang seperti ini, umumnya memang kesehatan juga terganggu, kemudian lingkungan juga. Ada di Kalimantan juga sudah kebakaran banyak sekali di daerah-daerah lain.
1: Tapi kabarnya
2: kebakaran.
1: Sudah hujan ya di Kalimantan. Kalau tidak salah sudah
2: hujan. Mulai bersyukur ya.
1: Di sana yang hujan kita yang bersyukur. Kita tetap bersyukur.
2: Karena memang luar biasa sekali. Jadi buat kemarin juga sempat ada himbauan ya untuk tidak membuka lahan sembarangan terlebih dahulu, jangan melakukan pembakaran karena memang cuaca belum bisa ini untuk menyesuaikannya.
1: Betul, dan itu ada nanti ada pengumumannya terkait dengan hal ini. Tapi nanti karena ini pengumuman resmi, jadi kita baca sesuai jamnya pada pukul 7.30 nanti Wow Herlin mau baca DP pengumuman.
2: Oh, ada pengumuman.
1: Iya, ada pengumumannya ini. Sesaat lagi nanti Wow Herlin mau baca ada pengumumannya dari himbauan pencegahan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah. Sesaat lagi ya, nanti kita baca sesaat lagi. Dan terkait memang yang kami bahas tadi ya, ini ada update juga di rri.co.id per hari kemarin ya, tadi malam ini 22.44 waktu Indonesia Barat, banjir bandang besar yang dipicu longsoran es glacier melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina berdampak terhadap sejumlah warga negara asing. Hingga hari ini atau hari kemarin tepatnya ya, Kamis 27 Agustus sore, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Ini dari rri.co.id Jakarta ya. Anda juga bisa mengupdate perkembangannya. Sampai hari ini sudah ada perubahan tentunya, karena sudah berbeda hari, sudah ada jarak beberapa jam dari berita semalam. Anda bisa update juga informasi ini. Nah, ya. Oh sudah ada Helin. Anton.
2: Iya, sudah standby reporter Anton Lahufbe di Tahuna Barat.
1: Oke, kita akan mengetahui update dari Tahuna Barat. Anton.
3: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas pagi hari ini, terutama untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini dengan kesibukan mereka sudah melakukan aktivitas jual beli di baik yang terpusat di lokasi pasar maupun di bahu-bahu jalan yang ada di wilayah Tahuna Barat, dan berbagai kebutuhan dijual oleh masyarakat mulai dari bahan pokok ataupun hasil pertanian juga dan tangkapan nelayan yang mereka jual di pagi hari ini. Dan khusus untuk mengupdate terkait dengan harga kebutuhan, terutama untuk kebutuhan rempah-rempah yang belakangan mengalami kenaikan, khususnya untuk komoditas cabai atau rica-rica di angka 160.000 per kilogram, dan sangat fluktuatif karena beberapa hari terakhir juga mengalami kenaikan mencapai 180.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat masih relatif murah di harga 8.000 per kilogram, dan bahkan juga masih dijual dari harga 5.000 atau 6.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah masih bertahan di harga 60.000 per kilogram, dan sejumlah kebutuhan lainnya untuk sayur-sayuran mulai dari sayur kol ataupun caisin mengalami kenaikan karena ini disuplai dari Kota Manado dan dijual mencapai 30.000 per kilogram, bahkan 25.000 sampai 30.000 per kilogram untuk sayur-sayur yang kami sebutkan. Sementara untuk kebutuhan lainnya masih tetap stabil, bahan pokok terutama beras, gula pasir, minyak goreng masih relatif stabil karena belum ada pergerakan harga signifikan. Harga telur ayam juga masih bertahan di harga 3.000 per butir dan sejumlah kebutuhan lainnya. Dan berdengar untuk beberapa profesi lainnya seperti para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini mereka sudah melakukan aktivitasnya untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing, mengangkut sampah dengan menggunakan armada roda 3 yang dimiliki di setiap kelurahan. Ada 2 armada yang setiap pagi atau secara periodik mereka melakukan tanggung jawab mereka untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing, termasuk juga dukungan masyarakat yang melakukan aktivitas setiap pagi untuk membersihkan pemukiman, lingkungan rumah penduduk yang kemudian dibantu oleh para petugas kebersihan ini untuk diangkut ke pembuangan akhir. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini memang mulai ramai, didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan roda 2 yang melintas pagi hari ini, maupun kendaraan plat hitam roda 4 dari arah Kecamatan Kendah dan sekitarnya yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio sama Erlin dan Mila.
1: Iya, Anton, terima kasih laporannya, update dari Tahuna Barat tadi. Mila, sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ini ada update lanjutan ya dari teman-teman di Pasar Towoe, ada juga dari Terminal Tona. Dan untuk sesi ini, ya Mila, silakan ya untuk yang ingin gabung atau mungkin ada nanti kita dengarkan juga jawaban narasumber tadi menurut informasi Mil, adakah ini?
2: Iya, ada Wawu Herlin. Mm. Jadi hari Rabu ada di Halo RRI juga. Mm-hmm. Ada yang masuk di telepon ini Pak yeah. Hulikmana Hede.
1: Tentang
2: juga
1: apa?
2: Ada di komen Facebook tentang terkait bansos pangan beras 10 kilo.
1: Okay.
2: Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin untuk bertanya terkait bansos pangan beras 10 kilo dari Badan Pangan Nasional periode salur Juli Agustus September 2026, apakah di Sangihe ada penambahan? Acuannya kan DTSN desil 1 sampai 4. Nah, di bulan Agustus ini ada yang desil 1 sampai 4 naik menjadi 5,6 sampai 10. Ada juga Juli kemarin yang desil 6 sampai 10 turun ke desil 1,4. Apakah mereka ini akan terakomodir atau seperti apa? Seperti itu. Dan ini kemarin hari Rabu Mila sudah sempat telpon ya, tetapi belum tersambung. Akhirnya berlanjut di chat WhatsApp dari jawaban dari PLT Kepala Dinas Pangan. Ini Bapak Martin Pudihang. Mungkin dibacakan saja ya Herlin ya.
1: Silakan dibacakan.
2: Oke, baik. Sebelumnya diucapkan terima kasih untuk informasi yang diberikan terkait dengan kondisi tersebut. Dapat diberikan penjelasan bahwa yang pertama, data penerima bantuan pangan beras periode Juli sampai September 2026 bersumber dari DTSN, khususnya yang ada di kategori desil 1 hingga 4. Kategori desil 1 sampai dengan 10 berdasarkan hasil sensus BPS dari tim BPS merujuk kepada tingkat kepadatan setiap keluarga. Berdasarkan tingkatan desil tersebut, Kemensos menetapkan kriteria penerima PKH, bantuan pangan, dan jenis bantuan lainnya. Kriteria penerima bantuan pangan tersebut yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengalokasikan bantuan pangan sebagaimana yang saat ini sementara proses penyaluran. Perubahan data seseorang dari desil 1 atau desil tertentu ke desil lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang sangat mengetahui kondisi perekonomian KK yang bersangkutan melalui penginputan data pada aplikasi SIS-NG dari Kemensos oleh operator yang ada di setiap desa atau kelurahan. Kemudian bantuan pangan saat ini sementara berproses mengacu pada data penerima yang sudah ada. Bisa saja terjadi perubahan penerima apabila pemerintah setempat meyakini bahwa ada data yang tidak bersesuaian dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Perubahan penerima bantuan pangan tersebut harus didukung dengan berita acara berdasarkan rapat pemerintah setempat. Demikian, terima kasih. Sedikit informasi yang bisa dibagi, terima kasih. Seperti itu, Wawu Herlin.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya.
2: Betul.
1: Pertanyaan dari pendengar kita, Pak Hulik Manahid di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan ya, seperti Pak Hulik, silakan bisa bergabung di 08125503809 untuk program acara Halo RRI. Adakah kesulitan saat Anda mungkin mengakses pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau ada berita-berita terkini dari Anda yang ada di Kota Tahuna maupun yang dari luar Kota Tahuna? Semua bisa mengakses acara Halo RRI, tidak perlu perwakilan, bisa menelpon langsung kepada kami di Studio Pro 1 RRI Tahuna, bisa mengirimkan pesan suara di WA atau bisa meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk program acara Halo RRI edisi hari ini.
2: Betul.
1: Tidak terasa so tanggal 28 ini Mila. Akhir bulan.
2: Akhir bulan Jumat terakhir ini.
1: Iya.
2: Besok sudah mulai bulan baru, makanya berasa semangat banget ini.
1: Ini kita berakhir pekan di tanggal tua ya.
2: Betul. akhir pekan terakhir.
1: Iya,
2: ini.
1: Akhir pekan di tanggal tua. Oke, ini nampaknya kalau Herlin mau lihat dari WA Pro 1 ada yang mengirimkan pesan, tapi oke. Ini ada infokan mau bergabung di acara Halo RRI. Mudah-mudahan Pak Julian dari Kaluatu bisa terhubung.
2: Baik,
1: ya. Silakan Pak Julian.
2: Boleh silakan langsung di telepon saja ya Bu Herlin. Dan Halo RRI tidak terbatas hanya terkait yang berat-berat begitu ya topiknya. Silahkan pemirsa atau pendengar misalkan mau curhat, bercerita keluh kesah, kemudian cerita bahwa kemarin habis kehilangan atau himbauan untuk masyarakat, itu boleh banget, boleh sekali, tidak terbatas hanya untuk topik yang berat-berat, harus keluhan, kemudian apresiasi, itu tidak ya Bu Herlin. Silahkan jika mau bergabung atau ingin menanyakan misalkan mau jalan ke Mangan itu bisa gak ya naik angkot dari Tahuna, itu boleh sekali. Semuanya boleh ditanyakan di Halo RRI.
1: Mil, ini ada yang gabung tapi dari telepon tapi di WA.
2: Ya.
1: Ini sudah pernah gabung jadi Herlin sudah save namanya. Bolehkah kita langsung angkat di
2: boleh,
1: sini?
2: Boleh, silakan Bu Herlin. Okay,
1: kita ke Pak Julian Polohindang di Kaluatu ya, Kampung Kaluatu, Kecamatan Manganitu Selatan. Halo, selamat pagi Pak Julian.
4: Halo, selamat pagi Ibu.
1: Iya.
4: Saya Julian dari Kaluatu, Ibu. Manganitu Selatan.
1: Baik, nomornya sudah disimpan di studio, berkata. Aman. Silakan
4: siap,
1: Pak Julian.
4: Siap, Ibu. Iya.
1: Ada ini opini bisa, apa?
4: Bisa terhubung dengan online siaran, Pak?
1: Iya, sementara kita ini masuk di online di Facebook.
4: Oh ya, tapi nggak di radio ya, Mbak ya?
1: Ada di radio.
4: Oh,
1: bagaimana Pak Julia?
4: Ya. Oh ya ya ya, sebentar. Ini saya lagi dengar siaran.
1: Oh, di RRI Digital?
4: Iya.
1: Oke, baik.
4: RRI
1: ada.
4: Digital.
1: Masuk di RRI Digital.
5: Oh iya. Dari Kaluatu, Selatan.
1: Silakan Pak Julian, mungkin agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya tidak feedback.
4: Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi begini Bu, saya adalah penggemar baru RRI dan saya sangat tertarik dengan RRI. Hampir tiap hari saya putar lewat HP di kampung.

0: kepala kampung, ya di kepala kampung untuk menyelesaikan ke masyarakat supaya dapat menginstal RRI digital. Karena masih banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya RRI tahunan itu bisa didengar lewat HP masing-masing, baik di kebun, baik di laut, bisa didengar hanya dengan HP. Baik. Jadi sebenarnya sangat baik sekali, cuma menurut saya ya, banyak yang tidak tahu. Buktinya saya keliling-keliling, kamu tahu ada RRI yang orang bisa dengar di HP? Oh iya, iya. Di situ banyak informasi, kita bisa interaksi, bisa mengetahui keadaan di ibu kota, keadaan di Sangin pada umumnya. Jadi ini cuma saran Ibu, jadi bagaimana gebrakan RRI lewat Pemda atau apa, untuk supaya informasi ini dapat diteruskan ke kepala-kepala kampung.
1: Okay.
0: Untuk menyelesaikan, karena di situ kan ada program pemerintah yang sering dibicarakan, kan perlu masyarakat dengar. Mungkin seperti itu Ibu, sekedar saran saya.
1: Baik.
0: Masukan. Karena baik, saya penggemar berat RRI.
1: Baik, ya. Siap.
0: Ya.
1: Itu saja Pak Julian.
0: Oke Ibu, itu saja. Ya, itu saja Ibu. Makasih.
1: Terima
0: sudah
1: kasih.
0: Merespon.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Pak Julian di Kampung Mangan itu Kecamatan Mangan Selatan. Bila ini masukan yang sangat baik ya.
2: Betul.
1: Masukan yang sangat baik untuk RRI. Terima kasih Pak Julian.
2: Dan kemarin waktu ada dialog khusus dengan Dewan Pengawas RRI, luar biasa juga ada pendengar yang memberikan masukan seperti ini. Bu Herlin dari Mangan itu Selatan rindu untuk mendengar siaran RRI dan sudah didengar langsung oleh Dewas RRI. Semoga nantinya ada kabar baik karena semuanya kan harus ada proses ya, penggunaan frekuensi juga sudah diatur. Dan memang bagus sekali, terima kasih Pak Julian. Nanti Gatekeeper tentunya akan infokan ya ke tim dari RRI supaya lebih promosi ya.
1: Promosi RRI digital.
2: Betul.
1: Memang kalau yang dibahas Mila tadi ke siaran FM ya,
2: FM,
1: operator. Iya. Operator. Takut kita salah pakai istilah FM, ternyata bukan. Betul ya, kalau untuk FM memang terhalang, kita ada gangguan di lengannya.
2: Bener.
1: Agak sulit diakses pemancar kita. Tapi kalau RRI digital kan aplikasinya sudah ada ya Mila.
2: Iya sudah.
1: Dan ini yang butuh promosi.
2: Betul, promosi. Betul.
1: Kata Pak Julian tadi, mereka tidak tahu bahwa ternyata RRI bisa didengar lewat HP. Ya,
2: betul.
1: Bisa didengar lewat HP saat ini. Baik, Pak Julian, ini masukan yang bagus sekali, membuka apa ya, kembali kita di RRI sendiri untuk bisa mempromosikan aplikasi kita. Sudah ada aplikasinya, tapi promosinya kurang. Walaupun kita putar-putar, tetap ada promo RRI digital. Tapi sama dengan Torang bilang di sini, nyandak lawang, Torang mau pergi langsung, mau bilang ke masyarakat bahwa ini loh ada RRI di digital. Di sini kita bisa dengar begitu ya.
2: Betul.
1: Mila.
2: Dan mungkin jika pendengar yang belum tahu, silakan buka Play Store atau App Store ya. Kalau HP-nya Android, buka Play Store. Kalau HP-nya iPhone, buka App Store. Di situ langsung ketik RRI digital. Nanti download aja seperti biasa, sama seperti aplikasi-aplikasi lain. Silahkan di download, login, kemudian sudah bisa mendengarkan di mana saja ya Wabu Herlin.
1: Iya. Nah kalau download, aduh PS tengah mati, di mana kan mau download? Tanya juga anak-anak muda, kalau para orang tua kita yang sulit mau download itu di mana, tanya juga ke anak-anak muda, ditampak mau download akang Facebook, di situ ada RRI digital.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh download Facebook, berarti boleh download RRI digital.
2: Betul.
1: Tanya juga anak-anak, download akang dang radio for mama atau for papa, kong buka DP aplikasi, kong cari Pro 1 RRI tahuna di situ. Tetap mau dapat. Mila, izin sebentar, mau baca informasi, kita baca informasi yang sudah masuk. Masuk ini di Studio Pro 1 RRI Tahuna, himbauan pencegahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi, dan atau sisa vegetasi.

0: 2. Melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. 3. Apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran. Baik, pendengar RRI, demikian tadi informasi ya dari pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Oke, sudah ada yang tersambung ini?
1: Iya, Herlin.
0: Baik, pendengar
1: ada
0: kita.
1: Ada laporan informasi dari Jumel.
0: Ya, kita akan mengupdate informasi dari Pasar Towoe Tahuna bersama Jumel. Jumel.
2: Baik, selamat pagi Herlin dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perdagangan Pasar Towoe Tahuna. Nah, tepat saya berada di samping Pasar Towoe Tahuna, terlihat sudah ada 2 kendaraan pick up yang baru saja tiba, memuat berbagai barang-barang kebutuhan pokok seperti cabai, rica, atau rica, dan bawang, dan juga kebutuhan pokok lainnya yang didatangkan dari pelabuhan Tahuna. Ya, informasi bahwa kebutuhan pokok ini adalah dari luar daerah seperti di Manado. Nah, untuk adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok seperti harga cabai di sini di hari ini. Berkisaran harga Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogram. Tomat Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan untuk sayur kol Rp15.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual di Pasar Towoe Tahuna, yaitu ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000, ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000, dan ikan tude per tumpuk 4 ekor Rp20.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan untuk daging, pagi ini daging ayam Rp40.000 per ekor. Dan harga beras pagi ini SPAP 5 kilogram Rp59.000, beras 2 merpati 5 kilogram Rp87.000, dan beras mutiara 5 kilogram Rp86.000. Dan untuk harga telur per butir Rp2.000, dan untuk perbaki Rp60.000. Harga minyak goreng untuk per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda dua yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di samping Pasar Towoe Tahuna ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.
0: Baik, demikian laporan dari Jumel. Jumel, terima kasih laporannya langsung dari Pasar Towoe. Otowo E Tahuna ya, mengabarkan harga rempah-rempah, sayur, ikan dari Pasar Towo. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Mila, ya, untuk jadi acuan harga bagi yang ingin ke pasar.
1: Betul, karena memang laporan Jumel Johannes ini yang selalu ditunggu-tunggu.
0: Selalu ditunggu oleh pendengar RRI, apalagi betul, oleh ibu-ibu yang akan ke pasar ya.
1: Termasuk mungkin Wawu Herlin dan Mila ini.
0: Iya, tapi Wawu Herlin agak kurang semangat karena tanggal tua, jadi nanti jamu ke pasar minggu depan.
1: Betul, masih sedikit lagi, iya, sabar Wawu Herlin.
0: Soalnya kalau mau dengar harga rica langsung lome karena api mahal sekali. Tapi sekitar 2 hari, oh kemarin, ya kemarin sempat beli rica di, tidak di Towo tapi di penjual rempah-rempah yang ada di Tidore. Yeah. Mau Herlin pikir karena dengar-dengar harga rica 100.000 lebih per kilo, aduh kaget, soalnya enggak ada yang jual 10.000 per kaleng. Biasa Mila di sini kita pakai kaleng ya, kaleng kemasan susu kental susu manis. Mm-mm. Itu yang utuh kalengnya itu biasanya kalau harga normal itu 15.000 20.000. Tapi ini sudah 20.000 lebih ya, 25.000 kalau tidak salah. Nah, jadi yang 10.000-nya itu kalengnya itu setengah.
1: Setengah.
0: Setengah kaleng itu 10.000. Itu biasanya kalau di harga biasa itu 5.000 karena 5.000. Memang dia kecil begitu ya.
1: Oh.
0: Tapi setidaknya dengan uang 10.000 itu masih dapat.
1: Dapat. Iya, betul.
0: Masih dapat.
1: Untungnya lagi Wawu Herlin, Mila kurang makan pedas.
0: Oh, begitu. Baik. Ya, memang beda ya, beda selera dengan kita di sini. Apa-apa semua torang pakai dabu-dabu alias yang pedes-pedes.
1: Kalau Mila tidak pedes.
0: Tidak pedes.
1: Tidak cenderung, apa-apa.
0: Cenderung mungkin kalau masakan dari tempatnya Mila
1: agak manis.
0: Manis ya, manis, harum begitu. Kalau di sini memang dia baunya strong. Rasanya strong begitu.
1: Dan pedas.
0: Dan pedas, harus nendang pedasnya. Iya. Padahal ini panas, tapi kita tetap mau yang pedas begitu. Ya, pendengar tadi sudah ada update harga, mudah-mudahan mengikuti ya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi acuan untuk mau ke pasar, baiknya bawa uang berapa. Apalagi ini betul, untuk kami yang ASN ya, tanggal-tanggal tua. Belum gajian beberapa hari lagi. Jadi kalau memang dengan harga begitu, lain kali jaga taloyo mau dengar. Tapi tidak mengurangi semangat untuk tetap beraktivitas ya di akhir pekan. Dan jangan lupa karena kita di cuaca panas, seperti tadi ada himbauan untuk tidak membakar lahan, untuk pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini karena memang cuaca panas, dibarengi juga dengan El Nino. Tidak hanya kita jaga keamanan hutan, lahan atau sekitar kita, tapi tetap jaga kesehatan juga. Harus tetap memenuhi cairan tubuh. Jangan sampai kita kekurangan cairan di tengah cuaca yang seperti ini.
1: Iya,
0: tetap
1: betul.
0: Jaga kesehatan.
1: Karena jika sudah dehidrasi, nanti berefek ke demam, kemudian pusing, sakit perut juga bisa ya, Bang Herlin. Sebentar, Mila, masih menghubungi di Pod Wipekerkasa.
0: Oh iya, di Pod Wipekerkasa ya, di Terminal Tona. Ada update juga dari Terminal Tona. Walaupun memang aktivitasnya tidak seramai di Pasar Towo ya, tapi tetap ada update informasi aktivitas di Terminal Tona atau mewakili.
1: Sudah Tona tersambung dengan di Pod Wipekerkasa, Wawu Herlin.
0: Baik, kita ke Dipo. Dipo, silakan laporannya.
3: Ya, selamat pagi Herlin dan Mila di studio dan juga para pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur. Di Jumat pagi ini, aktivitas masyarakat di Terminal Tona mulai terlihat ramai. Sejumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sudah mulai berlalu lalang di kawasan areal Terminal Tona. Di sisi lain dari saya berada, para pedagang telah membuka lapaknya sejak pagi tadi. Berbagai makanan dan minuman dijajakan mulai dari kebutuhan sehari-hari maupun hingga sampai seragam sekolah maupun seragam kerja. Sementara itu, petugas kebersihan juga terlihat sedang mengampu dan mengumpulkan sampah di sejumlah titik di area terminal Tona. Kebersihan serta kenyamanan masyarakat itu sangat penting di kawasan Terminal Altona. Nah, sedangkan arus kendaraan di sekitar Terminal Altona terpantau berjalan lancar, aktivitas masyarakat dan angkutan umum secara normal, sementara penumpang dan datang dan naik di kawasan Terminal Altona. Secara umum, kondisi di Terminal Altona pagi ini berlangsung aman, tertib, kondusif, aktivitas masyarakat, pedagang maupun petugas kebersihan juga berjalan sebagaimana mestinya. Demikian report on the spot dari Terminal Altona, Herlin.
0: Ya, demikian tadi pendengar RRI ada Dipo dari Terminal Altona. Ini merupakan laporan terakhir ya, Mila, untuk pagi ini. Dan lengkap sudah ada Terminal Tona, Pasar Towoe, dan sebelumnya juga ada Tahuna Barat.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wow, Herlin lupa tulis jam teleponnya Dipo untuk laporan.
1: Silakan ditulis dulu, Wow Herlin.
0: Baik, 7.42 lah ya.
1: Iya, betul. Tadi sekitar jam segitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan seperti biasa di pagi hari juga ada laporan reporter dari pelabuhan ya, Wow Herlin.
0: Iya, betul. Iya. Kalau yang itu tidak bisa diikuti di acara Halo RRI.
1: Betul.
0: Pelabuhan itu update-annya paling pagi.
1: Paling pagi.
0: Setengah tujuh. Sudah hadir.
1: Dan mungkin hari Senin ya akan menjadi hari terakhir Om Pengki menjadi reporter karena sudah pensiun di mulai bulan depan, Wow Herlin. Okay. Sedih sekali ya rasanya.
0: Sedih harus berpisah. Yeah. Dengan Om Pengki di bulan ini.
1: Betul.
0: Karena memang waktunya pensiun.
1: Betul.
0: Apakah Om Pengki akan lanjut untuk jadi kontributor atau seperti apa, kita juga belum tahu, Mila ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalaupun ada lagi berarti Om Pengki lanjut sebagai kontributor.
1: Iya.
0: Harapannya sih begitu ya. Kita ingin terus ada Om Pengki di laporan kita pagi-pagi.
1: Atau mau digantikan dengan Wow Herlin mungkin laporan pagi.
0: Oh, Wow Herlin jarang. Jarang bangun di jam laporannya Om Pengki kecuali dinas.
1: Betul sekali, Wow Herlin. Yeah. Karena memang di jam segitu sedang
0: enak-enaknya tidur. Memang luar biasa konsistensi Betul. Dari reporter RRI
1: reporter,
0: ya.
1: Yeah.
0: Apalagi Om Pengki yang jamnya itu tepat di 6.30 laporannya sudah harus jalan.
1: Iya. Yeah. Dan kalau bergeser sedikit bukan lebih lambat, tapi biasanya lebih cepat.
0: Iya, cenderung dia balebe dulu orang bilang daripada mau terlambat. Itu identik dengan Om Pengki. Alexander
1: Dalengkade.
0: Ya. Ini Wow Herlin lagi catat narasumber sebentar untuk acara jam 9 ya.
1: Iya, mungkin boleh silakan untuk pendengar juga.
0: Atau yang ingin tanya terkait topik sebentar bisa ya.
1: Bisa,
0: nanti
1: bisa
0: jawabannya
1: saja.
0: Jawabannya langsung sebentar bersama narasumber. Nah, yang ingin tahu narasumbernya mungkin belum mengikuti narasumber sebentar ini, bisa ditanya juga sesuai kapasitas narasumber. Nanti ada topiknya menuju final Kejur Prof Volleyball U19. Betul. Ini yang di GOR ya, Wow Mila. Kita pernah siaran ya di sana untuk acara ini, event ini.
1: Wow Herlin pernah nonton?
0: Ini kalau secara langsung belum.
1: Oh, okay.
0: Iya, nantinya biasa kita ikuti dari media sosial.
1: Iya.
0: Untuk silakan Mila.
1: Iya, kemarin juga RRI sempat nge-live ya, dan rencananya juga akan live lagi, cuman Mila belum tahu pastinya ini waktu kapan.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kalau Mila belum pernah nonton ke sana langsung
0: nih,
1: Wow Herlin.
0: Kita juga nontonnya live dari.
1: Tapi kalau dapat cerita teman-teman, kayaknya lebih seru nonton langsung ya, dapat euforianya karena ini Kejur Prof ini ya, Wow Herlin ya.
0: Ini tingkatnya provinsi.
1: Tingkatnya provinsi.
0: Nanti di dialog ada narasumber Sekretaris Umum PBVSI Provinsi Sulut atau Sulawesi Utara, Pak Joko Susanto. Kemudian ada narasumber juga wasit internasional volleyball Melani Mamangkei SPD GR. Ada juga ofisial tim volleyball Porodisa Bahari, Bapak Kris SI Laruanaung SAP. Ini ofisial dari Talaut. Dan Talaut ini Informasinya sebentar, oh Herlin, so update tadi di rri.co.id. Ini kalau dari Talaut ini sudah masuk di semifinal. Masuk semifinal ini. Ya, masuk di semifinal. Dan tentunya kalau dari ofisial harapannya bisa lanjut terus ya, Mila. Bisa ke final begitu.
1: Betul. Mm-hmm. Apalagi jauh ini dari Talaut.
0: Iya, jauh dari Talaut. Jadi memang tentu membawa harapan-harapan dari tim volleyball dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini kabupaten tetangga kita.
1: Betul.
0: Dari Talaut. Dulunya ini kita satu, Mila.
1: Oh ya?
0: Iya, dulunya. Dulunya kita satu dengan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe itu satu satu kabupaten,
1: gitu.
0: Kabupaten Sangihe dan Talaut. Begitu sebutannya dulu. Tapi setelah ada pemisahan kita jadi Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaut dulu, dan dengan Sitaro juga kita satu. Ini mungkin ada yang bertanya, "Kenapa Bu Herlin mau terangkan, Le? Karena Mila ini pendatang dari Jogja." Jadi informasi tipis-tipis lah untuk Mila begitu. Nah, untuk pendengar RRI ya yang ingin tahu terkait dengan topik kita tentang Kejar Prof ini, Anda bisa mendengarkan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, dan Anda juga bisa turut berkomentar, turut meramaikan dialog tersebut. Kemudian juga yang ingin bertanya-tanya terkait dengan update kegiatan ini bisa sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ini Wak Herlin memastikan apa yang Wak Herlin sampaikan tadi, karena sudah hadir di Warta Berita Lintas Nusa Utara, tim Prodisa Bahari melewati target awal dengan memastikan tempat di babak 8 besar sekaligus melaju ke semifinal. Kebetulan Pak Kris ini juga tadi narasumber di Lintas Nusa Utara begitu. Dari situ sumber informasinya. Baik, nanti sebentar ya untuk kejuaraan volleyball U19 ini, Anda kalau mungkin mau tanya tentang topik ini nanti akan dijawab sekalian sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya,
0: di RRI Fest nanti kita harus bahas ini, Mil, karena RRI Fest itu sudah tidak akan lama lagi ya. Nanti di sana bisa dihadiri oleh semua orang ya, Mil.
1: Betul.
0: Bisa dihadiri oleh semua orang yang ingin datang, karena nanti juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Bisa pemeriksaan kesehatan gratis. Kalau yang ingin ikut jalan sehat bareng-bareng bisa juga ya.
1: Boleh, boleh sekali.
0: Tapi itu memang pagi-pagi sekali, mungkin sekitar jam 6 apa setengah 7. Soalnya ini Wak Herlin ada cek-cek rundown, ini ada mau revisi mungkin. Tapi yang pasti kegiatan untuk olahraganya jalan sehat itu sudah dimulai pagi-pagi benar.
1: Betul sekali. Silakan untuk pendengar dan fans RRI tentunya ya, jika ingin menemui Wak Herlin,
0: tidak penting
1: ketemu langsung. Silakan datang saja, ikut kegiatan RRI Fest, meramaikan.
0: Iya.
1: Karena macam-macam kegiatannya. Pertama ada jalan sehat terlebih dahulu. Kemudian ada voli juga, eksibisi ya sepertinya. Kemudian yang paling menguntungkan ini ada cek kesehatan gratis, ada juga pasar murah. Ini Wak Herlin bekerja sama dengan Bulog. Ini buat fans RRI atau yang mau ke pasar murah, silahkan datang ke RRI Fest di tanggal 5 September ya, Wak Herlin ya.
0: Itu hari Sabtu akhir
1: hari Sabtu.
0: Dan ada yang paling penting, so tanggal muda itu.
1: Oh iya. Ya,
0: jadi
1: bisa sisikan dulu.
0: Kita jajan-jajan di nanti ada UMKM UMKM mungkin ya di di RRI Fest nanti.
1: Betul.
0: Kalau cuacanya masih panas, bisalah UMKM yang menyajikan minuman-minuman segar.
1: Rencana Mila mau jualan juga ini kayaknya, Wak Herlin.
0: Begitu. Tapi Mila jangan fokus di jualan, karena Mila bagian dari acara itu.
1: Iya. Betul sekali, Wak Herlin.
0: Nanti lagi jualan kita panggil untuk ini dan itu.
1: Mila sulit. Lebih pilih jualan ini.
0: Oke, baik. Nah, pendengar RRI yang ingin mengikuti keramaian RRI Fest, silakan tanggal 5 kegiatan dimulai pagi, bahkan ada sampai rangkaian kegiatan pada sore hari ya. Tapi kita pusat untuk masyarakat itu pada pagi hari, kita fokus hingga menjelang siang hari begitu.
1: Betul.
0: Untuk Anda bisa langsung datang ke RRI Tahuna. Halaman RRI Tahuna ini cukup besar, menampung banyak orang, bisa juga ada tempat parkirnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke RRI Fest untuk nonton voli juga.
1: Betul.
0: Kabarnya kami tim siaran ini berpotensi untuk masuk final.
1: Aduh.
0: Para penyiar menyimpan bakat-bakat voli di Pro 1 memang ada. Ya. Memang kalau penyiarnya Mila ini informasi memang benar-benar atlet voli. Terempe Wawu Asis Abu Saeng dan Sumiati Maboko, mereka atlet voli dari Tidore itu sejak zaman sekolah memang. Memang mereka atlet beneran, bukan ya, ya. Sampai dentoran cadangan diisi di bagian manajer pelatih, pelengkapi. Yang penting ada nama, tapi mereka memang benar-benar atlet. Jadi betul. Harapannya kalau dari torang seksi siaran, karena di RRI itu kan ada seksi siaran, ada pemberitaan, teman-teman reporter, wartawan ya, seksi TMB, teknik KMB, media baru, ini torang PO operator di situ, ada KMB, ini konten media baru yang bagian medsos, media sosial, ada bagian umum ya. Nah, kita ini untuk rangkaian acara menjelang ulang tahun RRI, kita tim-timnya ini mengutus pemain-pemain voli dan sudah sampai, kita so dekat semifinal ya untuk voli. Tapi kalau informasi dari panitia lomba itu hari Senin kalau tidak salah. Hari Senin itu mudah-mudahan bisa main. Tapi ini internal RRI ya, pendengar, ini bukan pertandingan di luar RRI tapi internal RRI.
1: Iya, betul sekali. Menyenangkan sekali dan ini volinya bukan voli biasa ya, karena lucu sekali pada laki-laki ini
0: menggunakan daster. Karena memang sempat torampe pendengar ini tadi Pak Julian sudah masuk, sempat datang ke RRI karena rame voli. Iya. Jadi dikira ini pertandingan dibuka untuk umum. Kalau menonton bisa, tapi memang para pesertanya itu semuanya orang RRI. Iya. Karena kita tidak buka kejuaraan. Betul. Seperti beberapa waktu lalu. Kita internal saja karena untuk persiapan HUT RRI tanggal 11 September nanti.
1: Walaupun begitu, Herlin, permainan volinya udah kayak tingkat nasional ini.
0: Kita saingan dengan kejur prof.
1: Iya, boleh. Boleh final di GOR nanti.
0: Oh, jangan.
1: Menggunakan daster.
0: Nanti yang mau dinas itu, ini karena pemainnya para penyiar yang dinas, jadi harus ada yang cadangan di studio.
1: Nanti biar teman-teman teknik yang menyiar.
0: Oke, nampaknya kebersamaan kita Mila sampai di sini, karena ini pun kalau mau terima telepon somo tagantung DP waktu.
1: Betul.
0: Sudah mepet begitu.
1: Ya.
0: Pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Tengah.
0: Oh, Herlin mau putar spot RRI Fest dulu di akhir ya.
1: Baik.
0: Oke. Sampai di sini, Wow Mila, kebersamaan kita.
1: Boleh.
0: Terima kasih sudah menemani di acara Halo RRI yang tidak sempat karena di sini ada jawaban narasumber yang menjadi bagian penting yang ingin Anda dengar, mungkin terlewatkan, bisa menonton siaran ulang atau update harga yang belum sempat menonton bisa ditonton kembali di Facebook Pro 1 RRI tahun. Nah, terima kasih untuk operator juga, ada Bung Hendra yang bertugas pagi ini. Sekali lagi Mila, terima kasih. Kita jumpa
1: di
0: kesempatan
1: semuanya
0: selanjutnya.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.
2: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia itu.